Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat R.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 7:07 waktu Indonesia Barat. Gimana nih paginya Bang Kakak? Semoga masih lancar jaya ya. Masih semangat dong pastinya mengawali hari ya dengan lagu-lagu nakas perempat dan juga pastinya bersama Sherly sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Abang Kakak yang lagi sarapan, selamat sarapan. Untuk Abang Kakak yang sudah di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Nanti saya akan bagi informasi di hari ini dalam sejarah, membagikan informasi yang terjadi di masa lampau di tanggal 15 Juli 2026 kita peringati di hari ini ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ini. Ada dokumenter membedah Rasida. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau hasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesal apanya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada Rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue Rasidah. Nah, iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada hatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari Rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya itu masih ada. Tapi kalau untuk Rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang bisa, UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih Rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi Rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu.
0: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Wong Kakak, setiap tanggal dalam kalender ini memiliki makna dan sejarah tersendiri, termasuk tanggal 15 Juli hari ini. Pada tanggal ini terdapat sejumlah peringatan yang dirayakan secara nasional di berbagai negara maupun diperingati di tingkat internasional. Peringatan-peringatan tersebut mengangkat berbagai tema, mulai dari isu pengembangan keterampilan generasi muda, sejarah politik suatu negara, hingga keselamatan hewan peliharaan ya. Nah, setiap peringatan ini tentunya memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda. Langsung aja ya, Abang Kakak, kita hadirkan informasinya. Jadi yang pertama ada Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Nah, dilansir dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia World Youth Skill Day ini diperingati setiap 15 Juli. Peringatan yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2014 ini menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Peringatan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia juga menjadi peringatan bahwa dunia kerja terus mengalami perubahan, mulai dari kecerdasan buatan AI, transisi menuju ekonomi hijau, serta meningkatnya kompleksitas sosial yang turut mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, generasi muda nggak cukup hanya menguasai keterampilan teknis untuk beradaptasi di tengah perubahan tersebut. Para kaum muda juga perlu memiliki kompetisi yang seimbang, mulai dari keterampilan digital, AI, hingga kemampuan sosial ekonomi dan kewargaan. Dan yang dipadukan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang nggak dapat digantikan oleh teknologi. Adapun tema Hari Keterampilan Pemuda Sedunia 2026 adalah Skills for a Shared Future atau keterampilan untuk masa depan bersama. Melalui tema ini, PBB menekankan pentingnya menghadirkan program-program pengembangan keterampilan yang inovatif agar generasi muda memimpin dengan empati, menjembatani pembedaan budaya, ya perbedaan budaya, membangun ketahanan, serta berperan aktif dalam mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya adalah Hari Keselamatan Kebakaran Hewan Peliharaan Nasional. Dalam situs National Today dijelaskan bahwa Hari Keselamatan Kebakaran Hewan Peliharaan Nasional diperingati setiap 15 Juli di Amerika Serikat sebagai pengingat bagi para pemilik hewan untuk memprioritaskan keselamatan peliharaannya dari resiko kebakaran. Peringatan ini digagas oleh American Kennel Club atau AKC bersama ADT Security pada 2009 untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kebakaran. Peringatan ini juga mengingatkan bahwa hewan peliharaan dapat menjadi penyebab kebakaran di rumah. Misalnya karena tanpa sengaja menyalakan kompor atau menyenggol peralatan yang memicu api. Oleh karena itu, pemilik dianjurkan mengambil berbagai langkah pencegahan seperti mengamankan sumber api dan menyiapkan rencana evakuasi yang juga mencakup hewan peliharaan. Di balik kampanye tersebut, anjing Dalmatian yang menjadi simbol pemadam kebakaran di Amerika Serikat ini memiliki sejarah panjang. Dulu, anjing ini dilatih untuk mendampingi kereta pemadam yang ditarik kuda, menjaga perjalanan tetap aman sekaligus membantu menenangkan kuda saat petugas memadamkan api. Selain mencegah kebakaran, peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa hewan peliharaan juga dapat diselamatkan dengan cepat saat keadaan darurat. Edukasi mengenai keselamatan kebakaran diharapkan dapat melindungi tidak hanya manusia, tetapi juga hewan peliharaan tersayang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Rompak RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang Raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

Abang kakak, pembukaan gerai minuman herbal jamu Haus Borneo di kota Kinabalu menandai kehadiran jamu dari Indonesia di negeri Sabah, Malaysia. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jafar, didampingi Konsul Jenderal Republik Indonesia di kota Kinabalu, Norman Effendi, meresmikan pembukaan gerai itu pada Minggu 12 Juli. Menurut keterangan pers Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu yang diterima di Kuala Lumpur Selasa, kehadiran gerai tersebut mendukung promosi minuman herbal khas Nusantara kepada masyarakat Sabah. Keberadaan gerai minuman herbal itu menurut KJRI Kota Kinabalu juga mendukung penguatan diplomasi budaya dan ekonomi Indonesia melalui jamu yang telah masuk daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan. Sekian kabar berita Pro 4 saat ini, nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ya, pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak, saatnya kita hadirkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Satu buah lagu dengan judul Lemak Manis dari Roslan Madun sudah membuka kebersamaan kita di Markobar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Judulnya Lemak Manis ya. Kita lagi ngobrolin yang manis-manis nih, abang kakak. Yah, apalagi kalau bukan makanan atau kuliner ya kan, ataupun minumannya nih abang kakak. Jadi Sherly mau tahu deh, satu jenis kuliner yang paling manis ya dari etnis budaya abang kakak nih. Tapi ya juga makanan manis ini memang bagus ya, tapi harus pandai-pandai kita mengonsumsinya ya. Karena kita juga harus waspada terhadap diabetes tipe 2 pada anak-anak dan juga remaja, abang kakak ya. Abang kakak ini tipe yang membatasi makanan manis enggak untuk anak-anaknya atau untuk diri sendiri bahkan ya. Nah, jadi tema kita nih di Markobar hari ini adalah berbicara mengenai kuliner manis khas daerah abang kakak. Satu aja ya, satu aja. Dan abang kakak nih tipe yang membatasi mengonsumsi makanan manis atau tidak ya. Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Markobar.
1: Halo Markobar.
0: Halo.
1: Kita sudah memberi kabar sama Mama.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Ada orang di sini.
0: Siapa itu?
1: Ya, Sele.
0: Oke deh, Bu Ratni ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bu Ratni?
1: Sehat selalu, bahagia terus.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan?
1: Sudah sarapan roti, Man.
0: Oh iya. Diapain rotinya?
1: Wah, disitu makan aja lah.
0: Dimakan aja, minumnya teh?
1: Iya, minumnya teh.
0: Okay.
1: Sekarang minum dulu pagi-pagi.
0: Oke lah. Oke deh, Bu Rani.
1: Ya.
0: Sherly mau tahu nih, makanan manis khas daerah Bu Rani satu aja.
1: Apa ya? Buah-buahan gitu?
0: Enggak, makanan khas.
1: Oh, makanan khas. Ya, kalau makanan khas itu Bu Rani ya... bubur.
0: Bubur?
1: Iya, bubur kacang hijau.
0: Oh, bubur kacang hijau ya.
1: Ya.
0: Biasanya Bu Rani itu sering beli atau buat sendiri? Beli kah?
1: Nah, buat sendiri itu kemarin tadi belanjain anak beli sekilo.
0: Oh, buat sendiri itu pakai gula merah atau gula putih nih Bu Rani?
1: Dicampur, gula merah
0: dicampur.
1: Gula pasir dan banyak.
0: Bu Rani ini tipe yang suka makan makanan manis enggak?
1: Suka
0: ya, tapi membatasi nggak sih Bu Rani?
1: Ya,
0: membatasi mengonsumsi gula nggak sih?
1: Enggak.
0: Oh, enggak takut gitu?
1: Iya, makan gula sedikit aja, Man.
0: Oh, berarti membatasi ya?
1: Iya, takut tua nggak boleh banyak.
0: Kalau zaman dulu lah untuk waktu punya anak kecil gitu, Bu Rani gimana nih membatasi ke anak-anaknya?
1: Mengenai makanan.
0: Makanan manis.
1: Ya, sudah saja lah gulanya yang banyak-banyak, ya kan? Gitu lah, Non.
0: Oh, pokoknya ada diatur lah ya mengonsumsi gulanya ya.
1: Oh, bapak orang ini sakit gula, semua orang ini.
0: Oh ya.
1: Bapak orang ini sakit gula.
0: Ah, gimana?
1: Sakit gula.
0: Oh, ada yang sakit gula.
1: Apa orang nih suami berat nih?
0: Oh, oke. Iya.
1: Tapi orang makan gula, ya minum makan gula.
0: Jadi lebih ini lagi ya, lebih waspada lagi untuk anak-anaknya juga ya, Bu Ratni ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bapaknya sakit gula, meninggalnya ya itu sakit gula, Non. Tapi enggak luka, ya kan? Luka, ya kan? Enggak.
0: Oh, itu kalau boleh tahu tipe apa tuh diabetesnya Bu Rani?
1: Enggak ngerti Bu Rani.
0: Oke. Tapi karena gula ya.
1: Oh, sakit gula itu. Memang enggak akan gula.
0: Memang suka pulang gitu ya.
1: Nah, pulang nanti dari kontrol ke kebun. Bikin teh manis, bikin kopi. kan pulang wawalan itu ke orang di kebun kan pulang wawalan jam 9. Jam tinggi itu jam siap subuh udah berangkat itu kan. Jam 9 wawalan makan. Bibi apa nasi goreng bibinya pembantunya itu. Satu bikin manis ke bibi itu lah. Satu hari entah 3 kali gitu lah.
0: Jadi udah ketahuan gitu nggak di ini nggak dibatasin Bu Ratni?
1: Iya nggak dikurangin mah.
0: Oh iya iya iya.
1: Udah ketahuan kan? Udah. Kasian loh orang sakit gula.
0: Iya. Nah. Betul betul betul betul. Oke deh.
1: Kalau ya, kamu nggak ada sakitnya cuman dulu pernah apa ya karena sakit gitu. Darah tinggi, tapi sekarang udah sembuh.
0: Oh alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu kita semua Bu Ratni ya.
1: Lalu bahagia tertawa terus ya.
0: Amin. Oke deh, terima kasih Bu Ratni.
1: Tadi lagu lah.
0: Apa itu?
1: Kalau malam, Bu Ratni mau lagu apa? Kayaknya enak kali majalah.
0: Gak ada request.
1: Enggak ada, tapi jemput tadi majalah.
0: Ya nanti kalau ada di list ya.
1: Lagu lain-lain kan kan tutar. Kayak tadi itu lemak manis. Lain-lainnya gak apa-apa.
0: Iya, nanti ya kalau ada di list kita putar ya Bu Ratni.
1: Akhirnya yang penting ada.
0: Oke.
1: Biar yang sayang pandang boleh juga.
0: Oke, siap.
1: Sudah tur.
0: Iya, pokoknya lagu-lagu yang inilah yang bikin semangat deh di pagi hari ya.
1: Iya, jangan sampai kerja di dapur.
0: Oke deh, terima kasih Bu Ratni.
1: Sama. Sama-sama non.
0: Yo.
1: Malam siapa?
0: Nanti malam
1: Anom.
0: Tunggu ya. Oh ada Najwa.
1: Najwa lagi.
0: Iya kalau ini gak bertukar ya. Ini di jadwal kayaknya Najwa nih.
1: Ketian juga dia malam terus. Udah lah Anom.
0: Oke.
1: Ayo mau naik lagi. Makasih. Yo. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Yo. Ada siapa di sana?
1: Ada Sinjir Mabar.
0: Hai, gimana kabarmu?
1: Kabar baik, kabar Sedli.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Wah, enggak masuk udah 3 hari ya?
0: Enggak lah, aku udah masuk dari kemarin.
1: Masuk ya? Masuk.
0: Ih, enggak dengerin ya.
1: Enggak dengerin, rumpah kalau jam 2 gitu.
0: Oke lah, sudah sarapan?
1: Sarapan pakai ini, kentang sambal.
0: Oh, Mak Jang enak kali pakai nasi.
1: Iya, campur tempe, campur ikan.
0: Oh, Mak Jang. Oke.
1: Jadi itu makan pagi?
0: Sudah
1: ya.
0: Ya. Oke deh, aku mau nanya nih, kamu suka makan makanan manis enggak?
1: Suka banget makan, itu kan makan favorit.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Itu aku sukanya, apa tuh, bolu kan? Sama itu kolak pisang.
0: Kalau makanan khas daerahmu apa?
1: Daerahku?
0: Makanan manis ya,
1: itu tadi lah, kolak tadi.
0: Kolak ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, tapi Cynthia membatasi ini enggak sih, makan makanan manis, membatasi gula gitu enggak sih?
1: Aku gulanya enggak dibatasi gitu, biar bebas gitu.
0: Oh iya. Jadi suka nyemilin apa kayak kue, roti-roti, semuanya kan kalau di tepung-tepungan, beras iya. Itu juga ada gulanya kan?
1: Iya, emang iya.
0: Buah juga, tapi kamu nggak batasin ya?
1: Nggak, bebas tuh, nggak batasi gitu.
0: Oke. Karena suka itu ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Tapi kalau apa bulan puasa, selalu makan kolak pisang buat bulan puasa.
0: Kolak ya? Berarti paling suka makan, jenis makanan yang paling suka rasanya itu yang manis ya?
1: Iya, manis.
0: Minuman juga. Oke deh. Terima kasih Sin sudah bergabung.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanyut rindu, ku hanyut rindu dalam perahu. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Anak darah memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
3: Ya, dengar nih. Ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa. Bawakan lagu Joget Tari Lenggang, disambung terus Mak Inang Juara.

0: Anak darah memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
1: Ya dengar deh, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Kali ini kita masih bahas soal mengonsumsi makanan manis atau kuliner manis ya, Abang Kakak. Jadi saya mau tahu nih, kuliner manis khas daerah Abang Kakak satu aja, dan apakah Abang Kakak ini suka mengonsumsi kuliner manis atau enggak? Menjaganya atau enggak? Takut juga kan ada diabetes tipe B ya kan Abang Kakak. Nah, jadi boleh bergabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu nih dengan teman-teman yang sudah hadir di studio RRI Perempat Medan. Hai, ada siapa aja nih?
1: Hai.
0: Halo, ada siapa?
1: Halo, kenalin, nama aku Intan. Aku sekarang masih mahasiswi.
0: Di mana tuh?
1: Di Kampus Politeknik Negeri Lok Semawi.
0: Oke. Terus ada siapa lagi nih?
2: Halo, kenalin nama aku Vera Saputri. Aku juga dari Kampus Politeknik Negeri Lok Semawi.
0: Oke, ada siapa lagi?
3: Ada Jaki dari Kampus Politeknik Negeri Lok Semawi.
0: Oke, ada siapa lagi?
4: Ada Billy Saputra dari Kampus Politeknik Negeri Lok
0: Semawi. Bang Billy?
4: Iya. Yeah.
0: Adik Olga? Bukan.
4: Bukan.
0: Bukan ya. Namanya sama kali kan, Billy Saputra. Oke deh. Nah, untuk kalian semua nih, aku mau tahu kuliner khas daerah kalian atau dari asalnya dari Aceh semua? Memang asli Aceh semua kah?
5: Iya, benar.
0: Oh ya, tapi iya, ada
4: satu orang.
0: Dari mana?
1: Satu orang dari Siantar.
3: Dari Karo,
0: Kak. Oh, Jaki dari Karo.
3: Yeah.
0: Oh, marganya apa?
3: Sembiring.
0: Oh, yang lainnya Aceh?
1: Iya. Yeah.
0: Yang lainnya memang orang Aceh juga?
1: Iya, yeah, benar.
0: Oke, berarti Anda merantau ke Aceh lah ya, kuliah. Yeah. Oke, oke. Nah, aku mau tahu nih kuliner khas daerah kalian ya. Berarti kalau Jaki dari Tanah Karo ya.
3: Yeah.
0: Tapi yang kuliner manis nih ya. Karena kan kita di Perempat nih bahas budaya juga ya. Jadi kita lagi membahas soal kuliner tradisional khas daerah kalian tapi yang manis nih. Coba
1: dari Intan dulu. Okay. Ya. Kalau dari Intan itu ada borom-rom kalau bahasa Aceh.
0: Borom-rom?
1: Borom-rom.
0: Borom-rom.
1: Borom-rom.
0: Borom-rom.
1: Ya, itu kayak bentuknya bulat, menyerupai onde-onde kayak gitu. Umumnya itu warna hijau, Kak. Terus ditaburin sama kelapa yang ini, kelapa diparut.
0: Yang dalamnya ada gula merahnya?
1: Iya, ada gula
0: merahnya. Ini dong, klepon ya.
1: Iya, tapi kalau di Aceh itu borom-rom namanya.
0: Oke, beda nama aja berarti. Iya. Ya. Oke. Itu salah satu kuliner
1: salah satu, iya,
0: tradisional asal Aceh ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau dirimu?
2: Kue boy, Kak.
0: Kue boy?
2: Kue boy.
0: Oh, kayak mana kue si Bang Boy itu?
2: Kue boy itu kayak bolu tapi kecil segini loh, Kak.
0: Hmm.
2: Kalau sekarang itu udah ada paduan rasanya kayak serikaya, coklat, stroberi kayak gitu. Udah dikasih, kalau dulu versi originalnya tuh ya dibakar biasanya, Kak, di arang gitu. Dibakar. Kan ada api nih, maksudnya pakai kayu, terus dicetak jadi kue, jadilah kue boy.
0: Kue boy. Terus tadinya enggak ada isinya, Kak?
2: Kalau yang originalnya nggak ada isinya, Kak. Kalau sekarang orang udah lumayan ini ya, kreatif. Jadi ditaruh coklat, terus stroberi, serikaya itu
0: di dalamnya ya.
2: Iya.
0: Oh, ini kayak yang ada di kedai-kedai gitu kan?
2: Iya.
0: Oke, oke. Biasanya tapi kalau yang di kedai-kedai ini yang nggak ada isinya ya?
2: Iya.
0: Oke. Berarti itu salah satu kuliner khas Aceh ya?
2: Iya.
0: Baru tahu aku kalau ini khas Aceh ternyata. Oke. Silakan lanjut, Jay.
3: Jaki ya.
0: Ya Allah, udah salah lagi, kuat lagi ya, Jaki. Oke, silahkan.
3: Itu kalau dari Tanah Karo sendiri ada gula tualah karo namanya, Kak.
0: Gula?
3: Tualah karo.
0: Itu seperti apa?
3: Kayak gula aren itu sih, Kak. Dia dari pohon aren. Kayak gula merah lah, hampir-hampir sama.
0: Oh, berarti itu memang gula merah.
3: Iya, tapi dari aren, dari nira.
0: Oh, oke. Itu kan betul, bahan mentahnya ya. Iya. Itu ada kue kah atau gimana? Loh, itu ada kue?
3: Itu bisa dimakan gitu aja dia, Kak.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Gula tualah?
3: Gula tualah karo.
0: Gula tualah karo?
3: Iya, like bentuknya itu kayak tabung pendek gitu deh.
0: Oh iya, aku kira itu apa? Memang gula merah, beda nama atau beda bahannya aja. Tapi dia udah kuliner ya, ya? Bukan bahan ya?
3: No.
0: Oke. Baru tahu aku nih. Masih sering ada di sana atau udah langka?
3: Udah langka sih, Kak.
0: Oh iya.
3: Udah jarang ada yang buat.
0: Oke, okay. Soalnya di Medan juga nggak tahu nih ada kue ini. Kalau kayak yang kue apa tadi?
3: Itu kan masih banyak itu.
0: Iya. Beda nama aja, kelepon yeah. juga tadi beda nama ya kan. Kalau ini memang kayaknya aku gak pernah lihat ya di Medan. Dan baru tahu juga nih kalau ada kue karo kayak gini ya. Tapi dia bentuknya betulan kayak gula merah yang masih utuh, yang bulat.
3: Oh enggak, ya. Bentuknya itu dia dicetak pakai bambu kak. Jadi mirip putu bambu gitu, dipotong kecil-kecil.
0: Oh iya kak?
3: Iya yeah.
0: Ini kan kalau aku lihat nih ya di Google nih, bulat gitu aja kayak kayak putu bambu.
3: Iya.
0: Berarti dia agak bertabung dia gitu.
3: Iya.
0: Oh, bentuknya kayak putu bambu.
3: Iya.
0: Oke, berarti bahannya cuman dari sini rai ini aja ya?
3: Iya, Kak.
0: Oke. Oke deh, lanjut. Billy Syaputra. Artis lu nih. Kedatangan artis. Oke, kalau dari Aceh ya?
3: Iya.
0: Suku Aceh juga berarti ya?
4: Iya, sama.
0: Oke, apa nih kulinernya?
4: Kue timpan, Kak.
0: Kue timpan itu enggak iya. asing sih. Ya, itu gimana tuh?
4: Kue timpan tuh biasanya kalau di hari raya, kalau hari raya acara adat tuh biasa ada kue timpan tuh, Kak. Wajib sih benarnya kue timpan tuh.
0: Oh, dibungkus daun.
4: Iya, dibungkus daun. Kadang di dalamnya kadang ada serikaya, kadang ada apa, parutan kelapa campur gula merah gitu, Kak.
0: Kayak lepat ya?
4: Iya.
0: Oke, okay. Ini memang sama kayak lepat, beda nama aja kayak si apa tadi, kelepon tadi, atau emang beda nih?
1: Beda, Kak.
4: Beda.
0: Apa bedanya nih?
4: Kalau timpan ini dia biasa kalau yang kakak tadi sebut kue apa tadi?
0: Lepat yang gitu-gitu kan?
1: Yang mana?
0: Kalau ini kan mirip kue lepat kan?
4: Belum pernah.
0: Tahu ya? Oke, okay. Ini kayak dadar gulung juga kah?
4: Hampir-hampir mirip, Kak.
0: Iya, iya. Tapi ini pakai apa?
4: Kalau kue timpan kan dia dibalut sama daun pisang.
0: Iya, daun pisang ya. Kalau itu kan cuman plastik biasa
4: iya,
0: aja
4: plastik,
0: ya. Oke, dalamnya apa nih?
4: Biasa dalamnya kadang ada serikaya, kadang ada parutan kelapa, Kak. Dan biasa parutan kelapa itu kadang dicampur sama gula merah kadang.
0: Oh gitu. Soalnya banyak kali kalau misalnya kita di kondangan-kondangan kan ada ngasih kue-kue gitu kan.
4: Iya.
0: Kue ada yang dia isinya nanti daging ayam. Ada yang memang yang manis-manis yang kayak gula merah yang kau bilang
4: iya,
0: tadi tuh. Nah maksudnya itu beda-beda.
4: Beda-beda.
0: Beda-beda namanya juga iya. ya. Oh oke. Okay. Nah dari Billy dulu nih biar nanti muter ya. Kamu suka nggak sih makan makanan manis?
4: Suka sih kak.
0: Ada membatasi nggak konsumsi makanan manis? Karena kita tema kita nih berhubungan dengan waspada ya terhadap diabetes tipe C, tipe B.
4: Sampai saya ini
0: ada membatasi nggak sih?
4: Sampai saya ini belum kak.
0: Enggak ada ya.
4: Enggak ada kak.
0: Oke, enggak. Kenapa tuh?
4: Karena nggak tuh kak, lebih suka aja makanan manis.
0: Ya, jadi ya udahlah, masih umur segini juga gitu mikirnya kali ya. Oh, oke okay, oke. Okay. Kalau Jaki ada nggak sih membatasi gula? Why?
3: Ada.
0: Kenapa tuh?
3: Karena gula kalau kebanyakan takutnya nanti kan di nggak di umur segini, di umur yang akan datang itu diabetes, dipotong kaki. Ah nggak dulu lah kak.
0: Jangan sampai ya.
3: Iya.
0: Berarti udah aware. Ada ya. Pengalaman lihat yang kayak gitu nggak?
3: Ada.
0: Oke.
3: Okay. Orang rumah sendiri kak ada.
0: Oke. Okay. Jadi karena ada contoh gitu
3: iya.
0: ya.
3: Jadi
0: lebih waspada ya.
3: Iya. Lebih protek lagi lah kak soal gula.
0: Oke. Okay. Itu boleh diceritain nggak sedikit pengalaman penderita diabetesnya? Tipe apa?
3: Kalau tipe-tipe nggak tahu ya kak. Tapi dia kayaknya ini diabetes basah gitu kak. Oh, gulanya ya, lukanya nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi itulah.
0: Itu kalau kata dokter kenapa tuh? Selain banyak makan manis?
3: Konsumsi gula sih kak berlebih sama nggak jaga makanan.
0: Iya ya. Karena olahraga juga mungkin kurang ya.
3: Iya.
0: Karena kan kalau gula itu

0: Via itu karena dia lebih sedikit nggak sih ininya kan. Oke deh, lanjut yes. lanjut. Kalau dirimu suka membatasi nggak sih?
1: Membatasi kak, soalnya okay. juga punya pengalaman kayak Jackie mm-hmm. itu orang tua yang cowok.
0: Oh iya.
1: Ya ayah ya, ya kena penyakit gula juga gitu karena mengonsumsi gula tuh berlebihan dalam sehari itu bisa jadi kayak dari pagi ke malam tuh kopi pakai gula kak. Kadang kopi susu, terus makanan manis yang lain-lain gitu.
0: Tipe apa?
1: Udah tingkat, gak tahu sih kak, udah lumayan ya.
0: Oh iya.
1: Udah almarhum juga, jadi dari itu mengurangi gula deh. Soalnya udah ada contohnya lah gitu.
0: Terus tau aku juga kalau gula itu, sakit gula itu ini ya, apa bisa nurun kan genetika apa namanya itu?
1: Iya.
0: Sama kayak kolesterol kalau gak salah, bisa menurunkan...
1: ke genetik.
0: Iya kan, ada pembawanya gitu ya. Jadi lebih harus
1: keturunan
0: lebih,
1: ya.
0: Keturunan. Harus lebih waspada lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau gula itu memang ada kayak misalnya nih, sel kanker itu kan memang ada di setiap tubuh kita kan. Cuman aktif atau tidak.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita mengonsumsi makanan yang bagus biar enggak aktif kan.
1: Iya.
0: Kalau kolesterol juga gitu kan ada di tubuh kita. Jadi jangan makan minyak yang berlebih atau yang gak bagus karena bisa aktif. Kalau gula ini gimana? Memang ada di tubuh kita atau enggak?
1: Kalau gula tuh ya jangan makan makanan yang berlebihan. Terus yang gula ya. Terus udah gitu jarang olahraga juga kak. Kayak
0: gak terbakar ya.
1: Iya gak terbakar. Jadi kayak menimbulkan. Terus yang lebih sakitnya lagi tuh kalau luka dikit aja itu udah parah kali sih.
0: Kalau yang basah ya? Ya. Itu ada jenis-jenisnya ya?
1: Iya.
0: Bedanya maksudku kenapa ada gula yang kalau luka itu enggak sembuh-sembuh, ada yang basah lah kita bilang, ada yang kering gitu.
1: Bedanya tuh mungkin yang yang kering itu masih belum ini ya, belum tingkat tinggi. Tapi kalau misalnya udah yang basah ini udah termasuk tingkat tinggi kak. Kadang ada yang sampai dipotong.
0: Iya, diamputasi kan. Karena lukanya nggak betul-betul nggak bisa kering. Jadi daripada menjalar ke yang makin apa, jadi harus potong.
1: Iya, dipotong.
0: Kupikir itu memang sakit gula itu ada dua jenis. Maksudnya ada yang tipe kering, ada yang tipe basah. Tapi tidak, maksudnya dia yang kalau masih rendah itu kering dulu. Tapi lama-lama kalau makin parah dia jadi basah gitu kak.
1: Iya, setahu Vera gitu sih.
0: Oke. Berarti ayah dulu almarhum kering dulu lah ya, berarti awalnya ya.
1: Tapi memang ada pantangan sih, makanya kayak
0: gak ada pantangan?
1: Gak ada, maksudnya pantang sebentar lagi dan lagi kayak gitu.
0: Maksudnya gak ngerti kok?
1: Gak ada pantangannya tuh gini, misalnya kan dibilang kurangin ini.
0: Mungkin ini
1: di minggu pertama oke kan, masih mendengarkan gitu. Tapi minggu kedua masih bandel gitu.
0: Maksudnya ada pantangan tapi gak diikutin, makanya menjadi ya. Oke. Berarti kalau dirimu lebih aware kali lah ya.
1: Iya, karena kebetulan pun bapak meninggalnya tuh di umur yang mungkin
0: muda, ya.
1: Iya, 48
0: kak. Oh iya, masih muda itu. Iya. Oke, berarti ini memang salah satu penyakit yang ini ya, yang bahaya juga ya selain kayak kanker ya.
1: Iya.
0: Oke, bisa menyebabkan kematian ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Intan gimana nih? Suka mengkonsumsi makanan manis enggak?
2: Suka, tapi masih ada batasnya.
0: Bisa suka bisa tapi dikontrol. Bisa mengontrol ya. Oke. Terus
2: karena takut juga kan, sama juga background kayak teman-teman, ada apa namanya genetik gula ya.
0: Anda juga ya.
2: Terutama kalau sekarang itu nenek ya, kalau di rumah nenek tuh sudah diamputasi kakinya satu karena memang gula darah basah ya. Ya, terus memang pelajarannya tuh karena dari dulu nenek tuh memang nggak pernah cek atau kontrol gula darah gitu. Okay. Jadi konsumsi gula berlebih juga ngaruh gitu kan. Tuh, jadi sekarang itu paling ini disuntik insulin gitu.
0: Itu untuk apa?
2: Untuk menjaga ini aja biar
0: antibody.
2: Antibody karena imunnya juga udah turun.
0: Oh iya gitu kan. Faktor U juga.
2: Faktor U juga.
0: Oke. Ternyata banyak ya, kalau dari 4 nih aja ada 3 nih ya yang punya pengalaman orang terdekat itu memang mengidap
2: penyakit
0: gula ya.
2: Darah,
0: alhamdulillah nggak ada sih, alhamdulillah ya sampai saat ini nggak ada. Nah ini ada yang bertanya nih, Bu Ratni ya dari Martubung. Selamat pagi non, coba tolong tanya.

0: Nah, ada yang suka buat gulai Aceh, berhubung kalian orang Aceh nih. Ada nggak yang suka buat gulai Aceh? Atau jangan-jangan mereka nggak tahu nih, Burani, marahin Burani ya. Ada yang suka nggak sih bikin gulai Aceh?
1: Suka buat, tapi kalau di rumah, kalau bareng mama gitu, bareng-bareng. Tapi kalau untuk buat sendiri belum pernah, karena rasanya beda nih dari resep mama di rumah.
0: Oke. Gulai Aceh itu apa sih bahannya? Dia lebih kayak mana? Gulai ikan kah atau apa? Oper mengoper mereka ya. Gimana nih?
2: Gulai Aceh ya. Gulai Aceh itu bisa jadi kak juga dari daging. Kalau sebutan di sana si ite, bebek. Jadi kebetulan Vera suka masak juga, tapi kalau di rumah kak gitu
0: sama mama. Maksudnya ya, biar sama, ada yang nengok juga gitu ya.
2: Iya gitu. Jadi kayak lebih, maksudnya lebih enak lah kan gitu.
0: Oke, berarti ada ya nih Burani yang suka bikin gulai Aceh tapi sama mama ya. Ya, yang cowok-cowok ada? Suka makannya aja kayaknya nih ya. Tapi bagian makan kak, namanya cowok ya. Oke deh, boleh nih gabung sama kakak 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Kita angkat dulu nih. Halo Markobar.
3: Markobar, mari kita ngobrol dan berkabar.
0: Iya.
3: Dan gosip baru.
0: Iya, enggak ada gosip di sini. Sini fakta.
3: Up to date. Iya, kabar update dan berita up to date.
0: Iya, oke, siap. Ada siapa nih?
3: FF.
0: Siapa?
3: FF.
0: Enggak. Kalian dengar enggak sih? Pasti kalian enggak entah apa katanya kan. Apa?
3: Apa FF? Regin Fales.
0: Denny Fales.
3: Iya.
0: Memang Fales suaranya.
3: Oke. Okay.
0: Iya, FF. Iya, gimana kabarnya?
3: Baik kakak, kalau kakak?
0: Sehat, oke langsung aja nih.
3: Sudah delapan?
0: Sudah.
3: Pakai apa?
0: Pakai banyak lah, 4 orang beda-beda nih semua.
3: Iya.
0: Oke lah, suka makan makanan manis nggak?
3: Kurang.
0: Kurang, kenapa tuh?
3: Karena gimana ya, kalau manis tuh aku cepat sakit gigi.
0: Oh, cepat sakit gigi ya?
3: Iya. Coklat gitu. Tunggu aja berapa hari kemudian. Mulai ngiling-ngiling gigi aku.
0: Ya makanya gosok gigi lah habis makan coklat. Cuman nanya.
3: Iya juga.
0: Berarti kan sakit gigi karena enggak gosok gigi kan?
3: Iya, cuman gimana? Aku kan enggak juga aku sama makan nih kurang ini minum teh manis. Karena aku kan gula sedikit. Aku kadang minum kopi. Enggak pakai gula tuh enggak apa-apa aku. Itu aja aku minum.
0: Iya.
3: Aku memang kemarin agak sensitif. Kalau ada makanan, ini makanan manis, ini makanan goreng-gorengan gurih, ya gue gurih lah.
0: Oh, lebih suka
3: emang
0: yang gurih.
3: Iya, jadi orang memang gitu, sensitif cepat. Itu pengaruh sama aku, makanan-makanan ini cepat berlubang gigi aku, makan manis gitu. Emang ada orang kayak gitu.
0: Oke lah, kalau makanan kuliner khas daerah Bang Denny Fales, yang manis-manis apa tuh?
3: Lemang Padang itulah, lemang Padang, lemang lah, lemang tapi.
0: Lemang ya.
3: Ya lemang lepat, ada yang apa yang manis? Ada bubur kacang hitam, bubur kacang hijau. Tapi enggak ya, bukan lemang itulah. Aku gitu ngerti juga banyak orang itu lemang sama bubur orang Padang nih banyak. Okay. Bubur apa satu apa? Kue yang ini. Kolak serabi.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Pernah dengar?
0: Pernah
3: juga kolak serabi. Aku ikut satu bisa? Ikut satu Padang itu bisa?
0: Enggak bisa.
3: Nah, itulah aku biasa request kolak serabi.
0: Enggak bisa. Oke. Okay.
3: Itu manis juga aku suka tuh.
0: Berarti karena pun berhubung enggak terlalu suka manis, ya udahlah sekalian berarti otomatis mengontrol gula juga ya.
3: Iya, tapi suka-suka cuman sensitif gigi aku.
0: Iya.
3: Makan es krim aja aku sekarang kenapa cepat kan sensitif gigi aku ngilu langsung gitu. Okay. Gimana kan kalau gigi bener kan ngilu kan? Gimana kalau gigi kan minum es kan?
0: Iya.
3: Makan es gimana? Itulah.
0: Iya.
3: Gigi langsung cepat bereaksinya. Ada reaksinya tuh.
0: Iya. Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa lagu yang abang minta? Ya dengar nih. Ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa. Bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
5: Main kan bang.
0: Oke deh abang kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tapi ini udah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja nih, Sherly bagi informasi mengenai diabetes tipe 2 tadi ya. Ya, abang kakak. Jadi ini adalah kondisi kronis di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau resistensi insulin, sehingga terjadi penumpukan gula di dalam darah. Nah, yang Sherly tahu juga ya, harus rajin olahraga angkat beban juga, karena biar gula yang kita konsumsi itu masuknya atau disimpannya tuh di otot. Kalau nggak ada otot, jadi dia tuh akan disimpannya di darah, sehingga itulah yang terjadi penumpukan gula di dalam darah, sehingga terjadi diabetes gitu ya. Jadi olahraga angkat beban itu sangat penting. Nah, penanganan utamanya meliputi perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga, serta obat-obatan atau terapi insulin yang diresepkan oleh dokter. Jadi gejala umum ya yang sering dialami tapi tidak disadari itu ada beberapa tanda, seperti sering merasa haus dan mulut kering, sering buang air kecil terutama pada malam hari, terus mudah lelah atau kekurangan energi, luka yang sulit atau lambat sembuh, penglihatan yang kabur, penurunan berat badan yang gak dapat dijelaskan. Penyebabnya tuh ada banyak ya abang kakak. Faktor resiko utamanya ada berat badan yang berlebih atau obesitas dan kurangnya aktivitas fisik, terus usia di atas 45 tahun, riwayat keluarga yang memiliki diabetes tipe 2 dan memiliki sindrom metabolik atau kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan trigliserida. Nah, itu dia tadi ya. Jadi semoga kita bisa terhindar dari penyakit gula ini ya, dengan cara itu berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tinggi serat serta rendah gula dan lemak ya, dan menjaga berat badan ideal serta berhenti merokok nih abang kakak. Oke, itu tadi kesimpulan dari obrolan kita di Markobar hari ini. Nanti kita bakal lanjut di obrolan apresiasi budaya Sunda, tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan lagu Arma ada Pergi Pagi Pulang Pagi. Tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawit tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ya, Abang Kakak, di satu jam terakhir kebersamaan kita, Sherly akan hadirkan lagu-lagu Sunda dan membagikan informasi budaya dari tanah Sunda ya, di obrolan komunitas Nusantara Budaya Sunda yang hadir pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap hari Rabu pagi ya Bang Kakak. Jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Lobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, masyarakat nelayan Pantai Ranca Buaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut ini melakukan upacara ritual adat Larung Saji Hajat Laut Ranca Buaya tahun 2026, tepatnya di kawasan objek wisata Cilame, Desa Purbayani pada Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan pengamanan jalannya proses adat Larung Saji Hajat Laut yang merupakan tradisi tahunan masyarakat pesisir sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut sekaligus upaya melestarikan kearifan lokal. Kapolsek Caringin Ibtu Indra Koncara menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan instansi yang terlibat dalam pengamanan. Ia menekankan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tetap mengutamakan keselamatan serta mengedepankan sinergi antar instansi demi memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengikuti prosesi adat maupun wisatawan yang

0: topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: turun.
1: Yuk, komo lo mana air anak mah.
0: Gadang.
1: Kece. Tukang nyores, Hans?
0: Iya, ey.
1: Kang nyores, tadi ya tuh ngopi yang bala-bala.
2: Aduh, karena ngopi ya.
0: Mohon ya, kunaon kan ketinggalan nanti menikusuk pisang.
2: Ya, saya tepuk ala lakon.
1: Ala lakon kumah, cik cari sakit.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Delapan delapan koma empat MHz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Ini ada bisa nih mobil naonana. Ini mobil keluaran tahun sabaraha ya teh. Nah, udah tahun aja teh.
1: Cek mugelo.
0: Hanya pantas saya cek mugelo mah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Cotonou, Papua.

0: ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bil?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.
3: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
3: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara. Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Abang dan Kakak Perompet Medan, berita kita kali ini tentang Kasai, saatnya restorasi pertanian menuju ekosistem agribisnis berkelanjutan. Keluarga alumni sosial ekonomi pertanian dan agribisnis Indonesia atau Kasai menegaskan bahwa masa depan pertanian Indonesia tidak lagi cukup bertumpu pada peningkatan produksi semata. Diperlukan transformasi menuju pembangunan ekosistem agribisnis yang kolaboratif, inovatif dan berkelanjutan agar sektor pertanian mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan global. Ketua Umum Kasai Prof. Ahmad Cahja Nugraha mengatakan bahwa paradigma pembangunan pertanian harus bergeser dari sekedar mengejar target produksi menuju penguatan ekosistem yang mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk berita kedua, Bang dan Kakak, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium La Roja. Tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan. Rabu 15 Juli 2026 dini hari WIB. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang diakawal Paruk Cubarsí dan Animik Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal dan dalam kotak penalti. Wasit Ivan Buton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Akhirnya Spanyol berhak melangkah ke final Piala Dunia 2026. Mari kita saksikan untuk siapakah yang akan melawan Spanyol di Piala Dunia ini, berjumpa di final Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, sekian dari berita Perompet Medan. Tetap di Perompet Medan, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, masih bareng aku di Perempat Medan, Sahnan Siregar, tentunya di edisi kali ini yaitu Etalase 884. Kali ini Abang dan Kakak kita akan membahas tentang UMKM, yakni dengan tema dari lokal menjadi unggul memajukan UMKM Sumatera Utara. Abang dan Kakak, tentunya kita sudah tahu nih Abang Kakak, banyaknya macam-macam UMKM yang saat ini menjadi salah satu identitas kita di Kota Medan. Bukan hanya tentang UMKM, masih banyak lagi Abang dan Kakak yang menjadi identitas kita, terutama juga ada juga dari berbagai macam ekonomi daerah ya, yang saat ini seharusnya kita jaga dan kita tetap perindah, tapi bukan dirusak nih Abang dan Kakak. Ya, yang terlintas di benak kita sekarang ya, begitu banyaknya keindahan yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera ada Danau Toba, Pulau Nias, kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sumatera Utara juga dikenal sebagai daerah yang memiliki ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang saat ini menjadi pembahasan kita Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, UMKM bukan sekedar usaha berskala kecil. Di balik setiap produk yang dihasilkan, terdapat kerja keras, kreativitas, dan semangat pantang menyerah dari para pelaku usaha. Ada keluarga yang menggantungkan penghasilan dari usaha kopi, kerajinan ulos yang menjaga warisan budaya leluhur, pembuat makanan khas yang mempertahankan cita rasa tradisional, hingga generasi muda yang mulai mengembangkan produk lokal melalui pemasaran digital. Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, inilah kekuatan kita di Sumatera Utara, kekuatan yang lahir dari masyarakatnya sendiri. Dari desa-desa, dari kampung-kampung, dari pasar tradisional hingga pusat-pusat ekonomi modern, Abang dan Kakak. Semua memiliki peluang yang sama untuk berkembang apabila didukung oleh inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak yang saat ini mungkin ada yang lagi duduk-duduk minum kopi, atau bahkan lagi santai-santai dengerin atau bahkan ada yang lagi gosip mungkin ya Abang dan Kakak. Perkembangan dunia saat ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi UMKM nih Abang dan Kakak. Produk yang dahulu hanya dikenal lingkungan sekitar kini dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara Abang dan Kakak. Ya, itu melalui platform digital, batas wilayah bukan lagi menjadi penghalang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk terbaiknya Abang dan Kakak. Nah, salah satu contoh yang membanggakan adalah kopi Mandailing. Kopi yang berasal dari kawasan Mandailing Natal ini telah lama dikenal sebagai salah satu kopi berkualitas tinggi di dunia. Dengan cita rasa yang khas, aroma yang kuat, dan karakter yang lembut, kopi Mandailing telah dipasarkan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, hingga beberapa negara di Timur Tengah, Abang dan Kakak. Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk lokal Sumatera Utara mampu bersaing di pasar internasional apabila kualitas terus dijaga. Selain itu, kita juga memiliki kopi Sidikalang dari Kabupaten Dairi. Kopi ini memiliki karakter yang rasa yang unik dan telah menjadi salah satu komoditas ekspor Indonesia yang banyak dinikmati oleh pecinta kopi. Dan kualitas kopi dari Sumatera Utara sebagai salah satu yang terbaik. Nah, Abang dan Kakak, tidak hanya sektor perkebunan, Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah ulos Batak. Dahulu ulos hanya digunakan dalam upacara adat sebagai simbol kasih sayang, penghormatan, dan persatuan. Kini ulos telah berkembang menjadi berbagai produk kreatif seperti busana modern, tas, dompet, aksesoris, hingga dekorasi interior yang sangat diminati masyarakat Indonesia nih Abang dan Kakak. Aku rasa Abang dan Kakak juga pernah mungkin berwisata ke beberapa daerah yang
kreativitas dalam mengembangkan ulos tadi itu sangat-sangat kreatif abang dan kakak. Contoh mungkin kayak Tomok kali ya, dan Otoba, banyak ulos-ulos yang dijadikan bahan kreativitas seperti jadi pengikat kepala, gelang, mungkin dari bahan ulos itu tersendiri sehingga nampak cantik dan sangat-sangat estetik abang dan kakak. Abang dan kakak jangan kemana-mana, masih banyak lagi informasi menarik terkait dengan UMKM dan juga hal-hal yang menarik tentunya untuk kita sebagai pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara abang dan kakak. Jadi tetap di Perempat Medan, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi abang dan kakak, masih bareng aku Sahnan di Pro 4 Medan, tentunya masih di edisi etalase 884 abang dan kakak. Nah, masih terkait dengan UMKM abang kakak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kopi yang sampai ke mancanegara abang dan kakak. Nah, selain itu kita juga memiliki banyak produk-produk UMKM seperti tadi sudah kita ceritakan tentang ulos Batak yang sebenarnya dahulu digunakan sebagai usus untuk upacara adat, namun sekarang sudah menjadi produk lokal UMKM kita yang bahkan sudah maju dan akan segera mudah-mudahan sampai mancanegara bang dan kakak. Namun banyak juga orang-orang yang sudah berwisata ke Danau Toba dan banyak mengoleksi macam-macam ulos mungkin ya bang kak, turis-turis yang sudah ke Danau Toba. Abang kakak, kali ini Sahnan gak hadir sendirian, bersama bersama siapa kak?
1: Halo, ya kedengaran kan suaranya nih? Kedengaran kak. Gimana kabarnya hari ini Sahnan?
0: Baik, kakak gimana?
1: Alhamdulillah baik. Ya kita bahas apa nih hari ini sih sebenarnya?
0: Sebenarnya kita bahas produk-produk UMKM
1: yang maju di daerah
0: dan mancanegara.
1: Wow, banyak ya sebenarnya. Kalau misalnya kita mikirin tentang UMKM banyak ya. Ada kalau misalnya untuk budaya sendiri itu pasti kayak ulos ya, kalau di Sumatera Utara ya. Kalau di daerah dekat rumah aku tuh ada dia kayak galeri ulos dia. Kamu pernah nggak ke sana?
0: Belum
1: pernah ya. Ada tuh dia tempatnya memang galeri ulos. Mungkin tahu lah, cuman kan kita tidak boleh menyebutkan tempat juga kan, nanti promosi katanya gitu ya kan. Itu salah satu yang bisa ke mancanegara. Terus kopi tadi yang dijelasin juga, karena kopinya Indonesia ini terutama di Sumatera Utara ada Mandeling ya, ada Sidikalang, kopi Sidikalang itu juga bisa ke mancanegara lah kita bilang ya kan. Kalau misalnya produk-produk yang kayak di pariwisata itu juga sebenarnya bisa bang.
0: Contohnya apa itu kak ya?
1: Yang mudah-mudah aja sih. Baju. Ya kan. Terus gantungan kunci.
0: Lake Toba ya.
1: Terus apa lagi ya? Makanan-makanan juga bisa sih sebenarnya. Makanan-makanan
0: Bika Ambon.
1: Banyak ya. Salak ya. Durian sayangnya nggak bisa tahan lama ya kalau durian ya. Teman, kalau durian banyak juga sih UMKM yang memang mengapakan durian ini, karena durian banyak di Medan ya.
0: Banyak. Bahkan iya, dari luar negeri kita juga impor kali.
1: Iya. Banyak ya ternyata. Kalau misalnya kita membayangkan tentang UMKM di Indonesia sendiri, seharusnya bisa ini ya, bisa maju ya, apalagi kita punya pariwisata gitu ya kan. Gitu sih. Dari aku sih.
0: Ya, sebenarnya gini Kak sih, banyak perdebatan terkait dengan memajukan UMKM kan ya. Sekarang kan generasi muda udah banyak juga turun ikut serta dalam pelaku UMKM. Namun promosinya mungkin ya kak ya. Sekarang kan kalau kita lihat orang tua mungkin belum terlalu memahami promosi melalui digital.
1: Melalui digital. Berarti sebenarnya peran Gen Z juga nih. Gen sebenarnya harus lebih digaungkan juga ya. Jangan orang tuh nengoknya yang Korea-Korea. Padahal di Indonesia sendiri kan banyak yang lebih bagus lagi gitu ya. Mikirin luar negeri gini. Pakaian di Bangkok begini ya kan. Di Indonesia banyak yang bagus sebenarnya. Banyak. Itu sih ya, berarti Gen Z kita ini harusnya kita didik juga sih. Sebenarnya
0: sebagai generasi muda harusnya orang itu mampu ikut andil dan juga memajukan, mendorong kali ya UMKM
1: lebih open juga lah. Karena lah kan lebih ngerti tentang digital, jualan pakai digital, marketplace, itu pasti para generasi muda sih Sahnan.
0: Sehingga hasil yang didapat juga positif dan membanggakan Indonesia juga ya kan.
1: Ya kalau misalnya UMKM kita maju, pasti yang bawah-bawah nih, yang kayak usaha-usaha kecilnya juga makin maju sih menurut
0: tentunya
1: aku.
0: Tentunya pasti maju.
1: gitu ya.
0: Oke, okay. Mungkin kita rehat sejenak dulu kak ya. Kita dengerin musik dulu.
1: Lagu apa tuh Sahnan?
0: Sekarang kita mau putar lagu dari Agana Trio Siboruha Holongan.
1: Woi, lagu Batak ya?
0: Lagu Batak.
1: Oke, okay, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi abang dan kakak, tentunya masih bareng aku Sanan di Perompet Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, itulah tadi dia pembahasan kita terkait dengan UMKM. UMKM yang harusnya kita majukan dan kita unggulkan dengan berbagai kemampuan kita atau ide-ide kita sebagai generasi-generasi muda yang harusnya ikut sebagai pelaku usaha UMKM dan memajukan UMKM itu sendiri, abang dan kakak. Nah, saat ini abang dan kakak, banyak pelaku UMKM Sumatera Utara telah membuktikan bahwa dengan semangat belajar dan berinovasi, usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Mereka memanfaatkan media sosial, marketplace, hingga berbagai pameran untuk memperluas pasar. Dan juga abang dan kakak, mereka tidak lagi hanya menjual produk tetapi juga menjual cerita, budaya, dan identitas daerah, abang dan kakak. Inilah makna dari tema kita hari ini, dari lokal menjadi unggul. Menjadi unggul yang bukan berarti meninggalkan jati diri, justru dengan mempertahankan keunikan budaya, meningkatkan kualitas, serta memanfaatkan perkembangan teknologi, produk-produk lokal akan semakin dihargai oleh masyarakat dunia, abang dan kakak. Mari kita jadikan UMKM sebagai kebanggaan bersama. Dengan membeli produk lokal, kita membantu membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya daerah, sekaligus memperkuat perekonomian Sumatera Utara, abang dan kakak. Jadi abang kakak, sekian mungkin dari etalase 884 dengan tema dari lokal menjadi unggul memajukan UMKM Sumatera Utara. Abang dan kakak jangan kemana-mana, dan karena masih banyak lagi musik yang menggugah telinga abang dan kakak dan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Abang dan kakak, sesaat lagi kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, bah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambu, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit, paninnya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul masem tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu. Proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah, warnanya juga tergantung selera kita mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera, tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia kan udah bah. Kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh-sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air, setelah itu baru kita jemur udah kering gitu, baru kita tokok lah gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa.
2: Waduh.
1: Ya, itu bisa, udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini, saya kebetulan background-nya itu dulu D3 Pakta USU ya, pendidikan ahli kimia USU. Nah, S1-nya teknik industri di itu. Nah, berkesimpungan saya, kepala laboratorium dulu, terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih nggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Kenapa mau hebat atau enggaknya itu nggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini, kita itu Binjai Kota Rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu nggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita nggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah untuk teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membini kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh, bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri.
3: Masih bersama perempuan Nida yang pastinya ya, tapi Abang Kakak seperti biasa ini, ya di jam 1 siang ini kita akan bergabung dengan perempuan Jakarta. Nah, kebetulan kali ini yang akan bergabung dengan perempuan Jakarta dalam siaran budaya berjaringan itu adalah dari Medan sendiri, dari RRI perempuan RRI Medan itu sendiri, dengan nanti akan di ini ya, akan di presenterin atau akan di hostin auto MC-nya gitu kan, Hanum Putasuhud itu, dengan narasumber kita Dr. M. Jahrin Piliang MSI, Ketua MAPSI Sumatera Utara, dengan topik atau tema Barus Nan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Nah, Bang Kakak, selamat mendengarkan dan selamat bersantai siang
0: yang tak terpikirkan oleh kita.
4: Jam 13.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wus Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener ya. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini sholat zuhurnya jam 12:30.
1: Ya udah deh daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya ya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya karena kan yeah, tadi itu lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya biasa Horas yeah, ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing yeah, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak gitu ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa, dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh dia dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu, dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah, zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan. internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, iya, Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Nah,
3: di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita enggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad ke-2 Masehi. Nah, sudah, walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
3: Iya.
2: Apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, nah. Dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang, Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
2: 1200-an.
3: Nah, jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Iya. Nah, nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Hanum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu. Tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya. Memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya.
3: Betul.
2: Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya?
3: Kuning.
2: Kuning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya. Iya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Mpok Nopa orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya.
1: Mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oge, okay. Panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini
1: ya.
2: Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngeliat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjung, Koto yes. Gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar. Ya.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman, Piaman Laweh.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya. Seperti ya. Budaya Manjapik Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya. Yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
2: Tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Okay. Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan Si Kambang namanya. Si Kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge.
3: Betul. Oke nih. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau,
3: Minangkabau banyak, Melayu ada, Mandailing,
2: Mandailing banyak,
3: Kola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya mungkin Betawi lah begitu.
1: Iya, kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI.

0: Amin.
1: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
1: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belak-belak.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
1: Iya, Ica nih ya.
3: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
1: Iya, betul Mpok Nova.
2: Iya, makanya. Ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
3: Mpok Nova.
2: Ape?
3: Habis sakit Mpok Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
3: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu. Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
3: Iya.
2: Oke deh, oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
3: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
2: Pak Zahrin.
1: Pak Zahrin.
2: Oke, itu panggilan.
3: Oh, panggilan.
4: Abang kalau di Betawi.
2: Iya.
3: Oh, abang ya.
2: Iya.
3: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pun panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
3: Iya,
1: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
3: Mpok sama abang.
2: Iya.
3: Kita mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
3: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
3: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
3: Iya.
2: Iya ada.
3: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya, oke tadi kita bahasa Melayu, bahasa iya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
3: Oh gitu, iya gitulah.
2: Iya, oke okay deh, gitu ya Ca.
3: Oke dan Pak Nova itu aja, salam buat semuanya aja ya.
2: Ya salam juga, sehat-sehat ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
4: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
1: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
4: Oh, dari WhatsApp ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
1: Iya.
4: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp, pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
1: pusat.
4: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti Wakil Presiden dan Presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
1: Apakah cuman dibuat kilometer gitu aja?
4: Iya, itu ya persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
1: Iya, untuk pariwisatanya juga
4: itu. Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta.

0: datang yang dilihat hanya seonggok
1: tulisan kilometer
0: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan, karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
1: Agak ya. Nah,
0: tapi sebetulnya.
1: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
0: Ya. Jadi Mahkamah Ligai misalnya. Itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Mahkamah Ligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam papan tinggi yang tangganya
1: banyak itu ya,
0: ribu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu
1: tangga
0: itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
1: Ica di Bone. Ya,
2: dari Ica di
0: jauh,
2: Bone.
0: Sulawesi. Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi iya. Ahoy, Horas, Mejuah-Jua, Enjuah-Jua, Yahu
1: yang dari Nias ya.
0: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia, ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah itu dia penjelasan
2: baik
0: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Bone.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
1: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-35-04-510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku, Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Tuan Batara Medan.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh, ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota Madia terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
0: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap itulah. Harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak juga.
0: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi, dun sana.
2: Iya. Oi, dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi, dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru, Maluku rampung pada 2027 untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi bagi 10.000 hektar lahan pertanian. Kemarin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Palapnaritiau mengatakan bendungan berkapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan Kabupaten Buru sebagai sentra produksi beras.

Kita beralih ke berita lainnya, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPU Tendean di Jakarta Selatan telah rampung kemarin malam. Aktivitas di sekitar lokasi pada tadi pagi terpantau kembali normal dengan arus lalu lintas di kedua arah berjalan lancar. Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga merapikan tanaman median jalan serta memasang kembali pagar yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung proses pekerjaan. Kondisi ini menandakan selesainya proses pembongkaran JPO Tendean tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Iya kan? 88,4 FM Pro4 Medan Suara Budaya Nusantara. Iya, masih di sini, masih bersama Pro4 Medan tentunya, bersama Nova di sini yang bakalan nemenin Abang Kakak di jam 2 ini sampai jam 3 nantinya. Gitu Bang Kak. Pastinya di alunan musik keroncong. Nah, tadi udah aku puterin lagu pertama Pamir Bojo pastinya sebagai lagu pembuka kita ya di siang hari ini. Nah, Bang Kakak nanti pastinya bakalan ada info-info yang akan aku bagi nih ke Bang Kakak. Nah, itu aja. Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Evi, sini. Ikut kakak menari yuk.
1: Evi belum bisa menari tarian ini, kak. Ini tari apa namanya?
0: Ini namanya tarian Serampang 12. Salah satu seni tari di Sumatera Utara yang berasal dari suku Melayu.
1: Aih, gerakan tangan dan kakinya lincah sekali, kak. Evi jadi ingin menari, tapi belum bisa, kak.
0: Kamu mau kakak ajarkan tarian ini?
1: Mau, kak, mau. Serampang 12, tarian kebanggaan daerah kita kan, kak?
0: Iya, sekarang ikuti gerakan kakak ya. Tangan dan kakimu seperti ini. Sekarang kita mulai.
2: Ya, kenalkan seni budaya daerah kepada putra dan putri kita sebagai wujud kepedulian kita akan nilai seni yang terkandung di dalamnya dan juga turut melestarikan seni budaya bangsa yang kaya di Sumatera Utara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Medan FM 88,4 MHz.
3: Megahertz Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

88,4 FM Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Perempat Medan pastinya ya Bang Kakak. Nah, untuk Bang Kakak yang masih setia mendengarkan Perempat Medan, terima kasih sebelumnya. Oke. Nah, Bang Kakak di sini ada enggak sih di antara Bang Kakak yang setiap harinya atau saat memulai hari itu tiada hari tanpa kopi gitu, Bang Kakak? Kalau aku kayaknya udah mulai kecanduan kopi nih. Jadi kalau rasanya kalau memulai hari tanpa kopi itu aduh kecarian banget gitu kan, kecarian kali gitu ya karena dulu. Nah maka ternyata kopi itu ya bukan sekedar minuman untuk mengawali hari saja, tapi dibalik aromanya yang khas dan cita rasanya yang nikmat, kopi juga mengandung berbagai senyawa alami nih yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara bijak. Nah kopi itu mengandung kafein, antioksidan serta senyawa bioaktif seperti asam klorogenat yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas nih ya Bang Kakak. Nah kandungan inilah yang menjadikan kopi sebagai salah satu minuman yang banyak diteliti manfaatnya bagi kesehatan gitu Bang Kakak. Nah salah satu manfaat kopi yang paling dikenal nih ya, kopi itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi ya dan kewaspadaan. Nah aku rasa ini benar sih yang dikatakan kebanyakan orang ya kan, kalau misalnya kita mengonsumsi kopi ini kita itu yang tadinya ngantuk jadi seger gitu. Nah aku kemarin itu ngalaminya sendiri, aku posisinya itu lagi ngantuk gitu ya kan, tapi rasanya aduh, mau kerja tuh gak semangat, jadi aku putusin aku beli kopi. Setelah minum kopi beneran hilang ngantuknya, semangat lagi untuk kerja gitu. Nah kandungan kafein ini bekerja merangsang sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi rasa ngantuk nih. Nah meningkatkan fokus dan membantu seseorang tetap produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Selain itu, kopi juga dapat membantu meningkatkan performa fisik ya. Kafein itu merangsang pelepasan hormon adrenalin sehingga tubuh memiliki energi lebih saat melakukan aktivitas atau berolahraga gitu. Nah karena itu tidak sedikit orang ya yang mengonsumsi secangkir kopi itu sebelum memulai aktivitas yang benar-benar membutuhkan stamina gitu. Nah manfaat lainnya itu kandungan oksidan tuh dalam kopi ini ternyata tinggi loh Pak Kakak. Nah antioksidan ini membantu tubuh melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan mempercepat proses penuaan. Buat Pak Kakak yang pengen awet muda, banyak-banyak loh konsumsi kopi gitu biar awet muda kita ya kan. Nah

berkaitan dengan penurunan resiko beberapa penyakit kronis seperti diabetes tipe A, penyakit Parkinson, dan penyakit hati tertentu gitu Bang Kakak. Namun ya, manfaat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor nih, termasuk pola makan, gaya hidup, dan kondisi kesehatan masing-masing individunya. Nah itu Bang Kakak, sekilas ya info tentang manfaat kopi untuk kesehatan. Masih ada info lainnya mungkin nanti yang bakalan Nova bagiin ke Bang Kakak. Mengakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya bersara.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Timnas Inggris akan menghadapi juara bertahan Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026. Nah, jadwal semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dengan Argentina akan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis 16 Juli 2026 pada pukul 2 dini hari, nanti malam ya, Bang Kakak. Nah, pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol pada final setelah La Roja menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Nah, pertandingan ini akan menghadapi pertandingan ini bukan sekedar perebutan tiket final. Inggris dan Argentina kembali bertemu di Piala Dunia setelah lebih dari 2 dekade dalam salah satu rivalitas paling ikonik di sepak bola dunia. Dalam 5 pertemuan di ajang Piala Dunia, Inggris unggul dengan 3 kemenangan. Argentina meraih 1 kemenangan, sedangkan 1 pertandingan lainnya berakhir imbang. Nah, salah satu duel paling dikenang terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 di Stadion Azteca, Meksiko. Nah, saat itu Diego Maradona mencetak 2 gol legendaris. Nah, gol pertama dikenal sebagai Hand of God atau tangan Tuhan karena dicetak menggunakan tangan. Sedangkan gol kedua lahir setelah Maradona melewati sejumlah pemain Inggris sebelum menaklukkan Peter Shilton. Nah, duel klasik lainnya tersaji pada Piala Dunia 1998 ketika David Beckham menerima kartu merah akibat menendang Diego Simon. Nah, timnas Inggris yang kala itu dilatih oleh Glenn Hoddle akhirnya tersingkir lewat adu penalti. Nah, kini dua raksasa sepak bola itu kembali bertemu dengan tiket final sebagai taruhannya. Nah, Bang Kakak, itu dia seputar info tentang Piala Dunia tahun 2026. Nah, Bang Kakak, info ini sebagai pertanda ya, info terakhir, karena pukul sudah menunjukkan jam 3 sore, maka dari itu Nova akan berakhir juga lah ya kan, mana-mana Bang Kakak di siang hari ini. Tapi Bang Kakak, nanti bakalan ada Hanum yang akan menggantikan mana-mana Bang Kakak di sore hari, di jam 3 hingga jam 8 malam nanti gitu. Nah, Bang Kakak, Nova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15 ya, ini saatnya Hanum yang menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 pastinya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di awal ini kita ada di Prodangdut, makin asik makin yahut. Buat yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Ini sudah ada yang bergabung nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Assalamualaikum
1: Kak Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Lumi?
1: Sehat Kak Anu pastinya.
0: Iya dong.
1: Sehat ya Kak Anu?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Masih panas juga di sana Kak Anu?
0: Iya Pak. Di sini enggak panas, agak-agak mendung sedikit.
1: Ini masih panasnya Kak Anu.
0: Oh iya iya iya. Agak mendung tapi kok kayaknya cahayanya terlihat sangat terang ternyata dari sini. Oh alah, tadi kayaknya ya mendungnya udah mulai panas nih ternyata Bang Lumi. Udah dari tadi dengerin Perempat nih.
1: Oh iya lah Kak Anung pastinya. Kalau Kak Anung tahu sini Kak Anung yang gak Kak Anung nanti kan gitu ya.
0: Itu dong, harus dong didengarkan.
1: Iya lah mesti didengarkan, kalau Kak gak tahu nanti Kak Anung.
0: Oke, mau request lagu apa ini?
1: Dari Yeni Kak Anung, kalau takdir Kaulah Takdirku.
0: Kaulah Takdirku dari
1: Weni.
0: Yeni siapa ini?
1: Weni DA. Iya, Kano.
0: Oke, ntar ya, Num cari dulu ya.
1: Oke, Kano.
0: Weni DA. Judulnya tadi?
1: Kaulah Takdirku.
0: Kaulah Takdirku.
1: Iya.
0: Kaulah Takdirku. Oh ada engkaulah takdirku.
1: Ya, engkaulah takdirku. Iya ya, betul kan ada kau-kaunya.
0: Ada dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi Bang Lumi di Lubuk Pakam, tetangga aku tuh ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428 ya. Untuk Prodangdut biasanya ya kan dari pukul 15 sampai pukul 17 ya. Kalau di hari Rabu ya tetap sama ya, tidak ada berubah. Halo Prodangdut.
2: Makin yahut.
0: Wih, mantap sekali, tiba-tiba sudah masuk dianya. Bunda ku sayang.
2: Prodangdut dong.
0: Iya, mau request lagu apa nih Bunda Ratni?
2: Sehat, Mak Anum.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Oh, mantap sekali, sehat terus ya.
0: Iya dong, kayak Bu Ratni juga kan selalu sehat.
2: Iya lah, sehat terus. Sehat.
0: Mau request lagu apa ini Bu Ratni?
2: Kamila. Iya.
0: Kamila itu yang nyanyi siapa?
2: Siapa ya? Nggak tahu Bu Ratni.
0: Cak Anum cek dulu ya. Kamila dari K ya itu ya?
2: Karmila.
0: Karmila. Ya. Karmila. Karmila. Vita Alfia.
2: Hah?
0: Vita Alfia.
2: Ah, oke. Okay.
0: Ya, itu ya.
2: Enggak apa-apa boleh yang nyanyi.
0: Karmila di sini Vita Alfia cewek ini yang nyanyi.
2: Iya.
0: Oke, okay. Nanti Anum puterin ya.
2: Oke, okay, terima kasih banyak-banyak waktunya Mbak Anum yang cantik manis kayak selalu.
0: Amin.
2: Lancar-lancar rezekinya sekeluarga. Ya. Ditunggu lagunya.
0: Baik, Bu Ratni. Iya, halo? Iya.
2: Makasih.
0: Iya, Ibu. Assalamualaikum. Iya, Bu Ratni kayaknya suaranya agak delay kali ya. Jadi Anum kok kayak enggak dengar suaranya, kok tiba-tiba menghilang tadi gitu ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp ini di 0811614428. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin ya yahoo. Assalamualaikum Kak Anung Borita Suho.
0: Waalaikumsalam Boruda Maniku. Apa kabarnya? Yeah.
2: Alhamdulillah, Ririn sehat, kakakku sayang.
0: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa hari
2: request
0: ini?
2: Request lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Cewek Matic aja deh.
0: Cewek Matic?
2: Iya.
0: Mobil Matic yang ada. Cewek pun ada Maticnya ya, ngeri ya.
2: Ada lah. Cewek pokoknya siapa punya memandangnya lagi.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Siapa yang nyanyi? Kak lupa Ririn lah.
0: Cewek Matic. Cewek
2: si, Matic. Siapa ya?
0: Siapa ya cewek Matic?
2: Ada juga, pokoknya gak ketik aja deh cewek
0: Dinda Matic. Permata.
2: Ah, ah. Imada.
0: Imada.
2: Sing hu hingot dah, baru bangun modom, oh, biasa. Latihan satu nyawa nih ya kak.
0: Oke, Dinda Permata
2: sehat terus ya,
0: ya
2: kak.
0: Oke.
2: Selamat juga sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ririn baru udah manik ya, request lagu cewek Matic. Ah, ada cewek Matic ya, cewek manual ada nggak? Kayak mobil ya. Kita langsung aja puterin lagunya, ada tiga nih ya. Ada Weni ya, Engkaulah Takdirku. Terus nanti dilanjutkan Vitalvia, Carmila dan Dinda Permata, cewek Matic. Pastikan abang dan kakak tetap di Prompat RRI Medan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, kita baca dulu yang dari WhatsApp ya, karena ada yang me-WhatsApp nih. Ada Farida di Sembada ya. Hai kembaran Hanum, Prodangdut makin sore makin nyahur. Mau request lagunya Mengejar Badai yang DJ ya. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau boleh nih kayak Bu Farida nih ya, requestnya dari WhatsApp aja boleh di 0811614428 ya. Kita cari dulu nih ya lagu Mengejar Badai yang DJ katanya. Coba cek-cek dulu. Oke, sepertinya ada nih ya. Ada nih Bu Farida, nanti Anum puterin ya. Nah buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi, Anum buka di 0618463115 ya. Karena kalau Pro Dangdut ya, kalau di hari biasa itu ya seperti biasa ya, dari pukul 15 sampai pukul 17. Tidak ada kuro-kuro ya. Kalau kuro-kuro tiap hari Minggu. Karena kemarin ada yang nanya nih sama Hanum, kuro-kuronya karaoke-nya itu hari apa? Cuman hari Minggu yang ada ya. Kita puterin dulu nih lagu yang udah masuk ya. Ada Mengejar Badai dari siapa nih? Sela Silvina ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Lagu Roma Irama Judi yang di request sama Nisa di Kapten Muslim ya. Kenapa nih lagunya judi? Ada yang tukang judi? Iya, kita buka lagi ya, yang mau request lagu boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428. Sudah ada nih yang dari WhatsApp ya. Ada Vika ya, ada Vika. Vika di Krakatau ya katanya nih request lagu Nasar KDI Seperti Mati Lampu. Kenapa? Mati lampu di sana. Mau request lagu Seperti Mati Lampu Nasar KDI. Oh iya, Nasar KDI besok datang nih ke PRSU ya. Yang mau datang boleh lah ya. Gak mau anum promosiin kenapa gak dapat fee-nya. Gak apa-apa ya, pokoknya datang aja yang mau dengarkan Nasar KDI. Besok dia datang di PRSU ya, hari Kamis ya besok kan, tanggal 16 Juli 2026. Kita langsung aja nih puterin lagu Seperti Mati Lampu. Tapi semoga gak mati lampu ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 15 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada pecah seribu dari Elvi Zubaidah di sini. Elvi Zubaidah ya. Anum baca dulu dari WhatsApp ya. Tunggu ya yang nelpon jangan matikan dulu ya. Selamat sore Perempat Medan, saya Laras pendatang baru dari Sambas Kalimantan Barat ya. Request lagunya Lesti yang judulnya Ada Yang Punya. Salam-salamnya buat semuanya aja ya. Oke. Nanti Anum puterin ya lagu Lesti ya. Buat Abang dan Kakak mau request lagu boleh di 0618463115. Halo. Halo. Produk
1: makin asik makin yahoo.
0: Yuhu, Sintia apa kabarnya?
1: Kabar kita agak lama naiknya gitu.
0: Iya, enggak apa-apa lah, yang penting naik.
1: Tadi ada sedikit keperluan.
0: Oh, mantap sekali. Keperluannya apa itu?
1: Ada deh nanti kita sepil.
0: Sepil. Mau request lagu apa kali ini?
1: Coba jadi apa? Apa tuh dari Ayu Ting Ting?
0: Ayu Ting Ting ya. Tunggu ya. Coba Anum cek dulu Ayu Ting Ting kita di sini ada banyak sebenarnya.
1: Oh, coba yang sudah-sudah.
0: Iya, ya sudah-sudah.
1: Yang sudah-sudah.
0: Oh, yang sudah-sudah, tunggu ya. Coba Anum cek dulu ya. Judulnya memang yang sudah-sudah.
1: Iya, ada tuh juga coba tengok
0: saja. Yang sudah ya sudahlah gitu ya. Oke, nanti Anum puterin nomor 2 ya. Nomor 1 tadi yang dari Kalimantan sudah request.
1: Oh, jauh ya.
0: Tadi. Iya.
1: Tapi untuk seorang yang sudah-sudah.
0: Yang sudah-sudah, sudahlah ya. Enggak usah lagi dipikirkan.
1: Iya.
0: Oke, nanti Anum puterin lagunya ya Cynthia.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh kayak Laras dan Bu Parida nih, requestnya dari WhatsApp aja. Tapi ya WhatsApp bukan telepon WhatsApp ya. Di 0811614428. Langsung aja deh kita puterin lagu yang udah masuk ya. Ada Lesti, Ada Yang Punya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: jadi kinclong. Basah bodi motorku. Jadi kinclong.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Lagu yang sudah ya sudahlah dari Ayu Ting Ting yang direquest sama Cynthia ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo, Prodangdut.
1: Yahut.
0: Yahut, dengan siapa di mana?
1: Lupa ya, siapa?
0: Oh, ini suara Amel inilah. Apa kabarnya Amel?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana oleh-olehnya?
0: Apa oleh-olehnya? Capek. Baju kotor, itu aja.
1: Di Padang, Kak? Di Padang berapa hari? Di Padang apa Pekanbaru?
0: Pekanbaru, habis dari Pekanbaru ke Padang.
1: Puaslah healingnya ya kan?
0: Iyalah, puaslah.
1: Kan, kalau Amel di Bogor 3 hari ya kan?
0: Baru?
1: Tembak lagi ke Surabaya.
0: Nah, kan enak kan?
1: Itu pengalaman Surabaya ke ini, rantem rapat.
0: Wih, tiga tempat di jalan nih, bah, ngeri kali ya.
1: Ya, kan pulang dulu ke Medan.
0: Iya, pas lah itu ya. Mau request lagu apa ini?
1: Ambil request lagunya dari Medani, Juleha, Kak Ano.
0: Hah?
1: Juleha.
0: Siapa tadi yang nyanyi?
1: Meri Andani,
0: Juleha. Mananya Juleha nih? Tunggu ya, Anum cari dulu ya.
1: Cari-cari ya.
0: Juleha, Jeffrey,
1: Meri. Umi Sumi Dana ikan, Anum?
0: Enggak.
1: Enggak sih, nomornya Mel. Umi Sumi ya gitu.
0: Iya, Umi Sumi kayaknya ganti handphone. Kemarin katanya handphonenya hilang.
1: Iya,
0: kayak iya. Seingat Anum kemarin, kan Anum tanya, kan suara dia berbeda gitu kan. Kenapa Umi Sumi? Apalagi sakit? Enggak katanya. Ini ganti handphone karena HP-nya Umi Sumi hilang katanya kemarin gitu. Seingat Anum ya.
1: Wajib kan, udah bel-bel 2 hari. Kan ini kalau kenapa gitu? Ya ada Umi Sumi.
0: Enggak masuk ya.
1: Kadang-kadang kalau Mel ada waktu gitu mau juga ngobrol sama Umi Sumi gitu kan.
0: Iya kayaknya hilang deh nomor dia, nggak tahu HP dia, nggak tahu ya nomornya ya.
1: Mungkin lah sama nomor sama pinya kali ya.
0: Iya kan? Bisa jadi sih ya kan. Nanti
1: entah di mana taruhnya.
0: Iya.
1: Tapi ya kan.
0: Betul itu. Ini tadi Meri Andani ya, Juleha ya.
1: Iya Kak Anu.
0: Ada dong, nanti Anu muterin ya.
1: Makasih Kak Anu. Okay. Semoga selalu.
0: Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka lagi ya yang mau request dari WhatsApp ya, karena ada yang WhatsApp nih, kita baca dulu dong ya. Ada Kak Ira, Prodangdut, assalamualaikum Kak Hanum. Ira Tarigan di Prapat ya, lagu Seni Roma Irama. Kak Hanum selamat sore, terima kasih. Selamat sore Kak Ira Tarigan ya. Nanti Hanum puterin nih lagu Seni Roma Irama. Terus ada yang mau request lagu Gadis Melayu. Gadis Melayu Yunus apa ini? Oh ya Num ya, terima kasih, selamat bertugas, assalamualaikum. Oke, nanti Anum puterin lagunya. Kita buka lagi yang dari telepon ya di 0618463115. Halo.
2: Halo, selamat sore Mbak Anum.
0: Selamat sore.
2: Siapa ya sekarang ya?
0: Ini Edonia.
2: Iya benar lah, mana lagi orang lain dari jauh ya enggak?
0: Iya dong, suaranya tanda.
2: Iya gitu ya. Rindu sekali Mbak Hanum.
0: Oh kenapa? Kan Hanum nggak kemana-mana, di sini-sini aja.
2: Iya, tapi kan lama kada berjumpa, kada ketemu gitu. Iya. Dari udara ya enggak?
0: Iya, kenapa ya? Kemana iya, aja ya?
2: Rindunya kemana gitu Mbak Hanum ya?
0: Iya.
2: Dan kalau bahasa Banjar lawas banget, kada bepanderan kita gitu Mbak Hanum.
0: Oh gitu. Hanum nggak ngerti bahasa Banjar.
2: Gitu, lama nggak ngomong gitu Mbak Hanum.
0: Memang udah lama juga memang nggak bergabung ya.
2: Kenapa Mbak Anum?
0: Kenapa udah lama nggak bergabung nih?
2: Kemarin kebetulan agak gak enak badan Mbak Anum.
0: Oh sekarang udah sehat?
2: Udah alhamdulillah ya, bisa ngobongin Mbak Anum ya, rindunya tambah berat lagi gitu ya.
0: Iya alhamdulillah ya, sudah sehat. Amin. Sudah bisa telepon ya.
2: Amin, makanya itu lama sekali nggak bisa telepon Mbak Anum. Sekarang ya udah bisa lah, bisa menghibur hati lah gitu ya Mbak Anum ya.
0: Iya betul. Mau request lagu apa ini Edo?
2: Lagunya apa yuk?
0: Apa yuk?
2: Kalau Jamal Mirdad apa yang rame Mbak?
0: Oh Jamal Mirdad ya.
2: Iya.
0: Mbak Anum cek dulu ya. Jamal Mirdad. Jamal Mirdad. Enggak di bawah dia nih ya. Enggak ada di sini, di sebelah sini berarti. Mau yang mana nih? Kalau dari sebelah sini ada aja. Jamal Mirdad, mau yang mana?
2: Apa ya, lupa juga yang enak bilang apa?
0: Ada baru 5 menit, ada cinta. Ini lagu dangdut enggak sih?
2: Dangdut itu, Jamal Mirdad tuh.
0: Baru 5 menit ini lagu dangdut enggak ya? Coba Anum cek ya.
2: Iya. Yang lain apa Mbak Anum?
0: Yang lain selain Jamal Mirdad.
2: Bukan.
0: Banyak Romairama. Ada yang penting happy, ada cinta anak kampung.
2: Oh gitu ya. Nah tadi bilang Romairama ya, bolehlah Romairama. Baju satu kering di badan aja lah.
0: Judulnya apa?
2: Baju satu kering di badan, baju dua kan kadang mungkin.
0: Iya. Kalau baju satu kering di badan karena memang cuma satu, berarti cukir ya, cuci kering. Baju satu kering di badan. Iya. Oke, Anda nih nanti Anum puterin ya.
2: Ya, nanti salam buat pendengar Rombat Medan semuanya ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu, banyak rezekinya. Buat Mbak Anum juga sehat selalu dengan kru semuanya di Rombat Medan, Rombat Medan semuanya. Dengan kepala kantornya gitu ya, Mbak.
0: Iya, semua ya disapa ya yang ada di Rombat ini ya.
2: Iya. Kencang sekali motor tadi, saya nggak bisa dengar. Bisa masuk motornya tadi ya?
0: Iya, kedengaran suara motornya tadi.
2: Iya, saya di samping jalan dong Mbak Anum.
0: Walah, hati-hati. Makanya, ya.
2: Enggak juga, rumahnya kebetulan di pinggir jalan.
0: Oh gitu. Iya.
2: Jadi bukan saya hubungan, jadi
0: dekat
2: bunyi motor.
0: Makanya sekali, suara motor kalau lewat kedengaran ya.
2: Makanya itu kalau motornya kencang lah, kuat sekali ya kedengaran motornya, kalah sama suara saya. Aja Mbak Anum minta itu aja lagunya, okay. Salamnya buat semuanya aja, sehat semuanya ya Mbak Anum ya.
0: Oke.
2: Okay. Rumah terutama nih Mbak Anum Bang, jadi bisa jumpa lagi gitu ya. Oh gitu ya Mbak Anum ya. Ya Mbak Anum pamit ya.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Anum, sehat selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Edo, jauh ya. Kita langsung puterin aja lagu yang udah masuk. Ada banyak ya. Nanti pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Yang di request sama Amel Julaiha dari Jeffrey Bule dan Mary Andani.

Ya, itu lagu Roma Irama, Baju Satu Kering di Badan, yang direquest sama Bang Edo ya. Menjadi lagu terakhir kita untuk hari ini di Pro Dangdut, makin asik makin yahud ya. Sudah menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita akan mendengarkan jazz musik pastinya. Abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ada Anakku Naburju ya.

88,4/4 Medan, suara budaya Nusantara. Sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Mutiara Sore ya, RRI Pro 4 Medan. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Amri Sembiring SAG ya, dengan judul Ciri-ciri Ibadur Rahman bagian pertama atau part 1. Nah, buat abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal dinul qawim wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma tawqifi illa billahi li'ibadihi wa la tawakkuli illallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Alhamdulillah, katanya Tanjung Kimpul di malam hari anak dara pigi mengaji, kita bertemu lagi di sore ini dalam kajian-kajian Mutiara Sore Pro 4 FM yang sangat kita cintai. Salawat dan salam sama terhimpun kepada yang mulia Rasul yang santun, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun yang membawa manusia minaz zulumati ilmi ilan nuril ma'rifah, dari kegelapan ilmu ke dalam pemahaman agama yang begitu luas. Sahabat Pro 4 FM, abang kakak yang kami muliakan, bertemu kembali kita di kajian Mutiara Sore Pro 4 FM. Kali ini bersama Ustadz Muhammad Amri Sembiring SHI. Dengan judul kajian kita adalah ciri-ciri ibadur rahman bahagian pertama, yaitu beranjak dari Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Sahabat Pro 4 FM, kakak abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menjanjikan kehidupan di dunia ini disebut dengan darul ibadah, yaitu rumah sederhana yang disiapkan Allah untuk tempat beribadah. Dan apabila telah selesai manusia di atas dunia ini kehidupannya, Allah akan memindahkan kita di dalam kehidupan yang kedua, namanya darul barzakh, rumah yang Allah siapkan untuk tempat menunggu. Wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir, kata Allah. Sebahagian manusia ada yang telah melalui kehidupan itu, dan sebahagian lagi sedang menunggu-nunggu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah selesai kehidupan alam barzah, kita akan memasuki kehidupan yang berikutnya, namanya darul

Siapa yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang susah. Susah di dunia, susah di alam kubur, dan susah di akhirat. Unasyuruhu yawmal qiyamati a'ma, lalu keluar dia dari dunia ini di dalam kehidupan yang lainnya menjadi buta. Nanti mereka yang buta ini akan bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kami buta ya Allah? Dulu di dunia kami melihat, waqad kuntu basyira, padahal dulu kami di dunia ini sangat melihat. Maka Allah mengatakan, suka hatiku lah. Karena dulu semasa hidup di atas dunia, kau melupakan aku, maka di dalam kehidupan berikutnya, aku melupakanmu. Sahabat setia Pro 4 FM, kakak abang, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kehidupan dunia yang singkat ini, Allah menjanjikan mereka-mereka yang melalui verifikasi ibadah yang cukup ketat, akan Allah janjikan kehidupan yang berbahagia. Maka pada saat ini, di dalam kesempatan yang mulia ini, saya Amri Sembiring akan mengupas tuntas tentang mereka-mereka yang berbahagia di dalam kehidupan dunia, alam kubur dan akhirat, beranjak dari Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Maka mereka yang berbahagia kehidupannya di dunia, alam kubur dan akhirat, Allah katakan, hamba-hambaku yang sangat aku sayangi. Di sana Allah meletakkan kalimat hamba dan sifat Allah yang ar-Rahman. Coba kita bayangkan ketika kulit kambing yang dikupas dari badan kambing tersebut dicampakkan ke dalam tong sampah, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Begitu kira-kira seorang hamba itu. Lalu kulit kambing tersebut dijemur setelah kering, lalu dibentuk sedemikian rupa. Kemudian diletakkan nama Allah, dibingkai dengan bingkai yang cantik. Maka harganya mungkin bisa jutaan dan dipampang di rumah-rumah orang yang berada. Ketika seorang hamba melekatkan dirinya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, wa ibadur rahman, hamba yang paling aku sayangi. Siapakah mereka itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka hidup di atas dunia ini hauna, dengan penuh kehati-hatian. Mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, wahai Umar, bagaimana sebenarnya keimanan itu? Bagaimana sebenarnya kehati-hatian itu? Bagaimana sebenarnya ketakwaan itu? Maka Umar diam dan Umar mengatakan, Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, jika kau melalui sebuah jalan yang jalan itu di kiri kanannya ada duri-duri, apa yang kau lakukan? Maka kata Umar, sing-singkan lengan baju dan berjalanlah dengan pelan-pelan agar duri yang ada di kiri kanan itu tidak menuncap dan kau sampai kepada tujuan yang kau harapkan. Beginilah kira-kira orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang berhati-hati di dalam kehidupannya. Allah mengatakan, wa ibadur rahman, hamba-hambaku yang aku sayang kepadanya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di dalam kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Yang kedua kata Allah, mereka apabila berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ingin diarahkan, mereka akan memberikan kedamaian. Maka orang-orang

0: yang menuju keridhaan Allah Ta'ala itu, dia mempunyai sifat dan sikap yang lurus dan baik. Dari sisi cakap, dari sisi obrolan, dia tidak membuat kesia-siaan di dalam hidupnya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashihun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menuju kebahagiaan itu, mereka salah satunya tidak mempunyai cakap-cakap yang lagh, cakap-cakap yang sia-sia, obrolan-obrolan yang membuat sakit hati. Sekali Allah mengatakan bahwa orang yang menuju kebaikan syurga itu disebutkan Allah qaulum ma'ruf, dia mempunyai bahasa-bahasa yang tegas dan bijaksana. Sekali Allah mengatakan orang yang berbahagia itu qaulun layyinun, dia mempunyai ucapan-ucapan yang lemah lembut. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, abang kakak Pro 4 FM yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hamba-hamba yang Allah kasihi itu Allah sayangi, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Di dalam suatu riwayat dikatakan mereka yang merumahkan salat, merumahkan salat artinya sangat gembira sekali ketika dipanggil dengan azan menuju rumah Allah. Maka orang yang menuju kebahagiaan yang dikatakan Allah tadi, mereka adalah suka melaksanakan ibadah salat itu dengan baik. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan orang mukmin yang menang itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka mempunyai salat tiga. Pertama daimun, yuhafizun. Mereka mempunyai salat yang selama-lamanya, yuhafizun. Dan salat itu mereka jaga di dalam kehidupannya. Inilah makna daripada orang-orang yang khusyuk, yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka merumahkan salat. Mereka kemudian melaksanakan ibadah salat di tengah keheningan malam, sujjada wa qiyama. Di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka yang berbahagia itu adalah mereka yang ketika salat dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Insan, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, mereka itu sangat berbahagia sekali. Di dalam surah Al-Insan Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berbahagia itu adalah wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, mereka di pertiga malam terakhir, wa minal laili fasjud, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lailan tawila, inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman tsaqila, mereka akan memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan pada hari-hari yang sulit. Manakah hari yang sulit itu? Hari yang sulit itu adalah hari ketika Allah menyentapkan roh kita. Di dalam surah Qaf itu disebutkan oleh Allah, waja'at sakratul mautu bil haq, maka akan datang kepadamu sakitnya mati itu. Kau akan melihat rupa Izrail yang asli. Maka ketika itu Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang suka mendirikan solat malam ketika sedang berada di atas dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kakak abang, saudara sekalian, pemirsa Pro 4 FM, demikian kiranya kajian kita untuk part pertama daripada ciri dan sifat Ibadur Rahman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: mãe.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya sudah sudah pukul 19 lewat 11 menit ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang masih bergabung di Perempat Medan ya. Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan ada di Ragam Irama Nusantara ya. Nanti akan Anum informasikan informasi-informasi yang banyak lah ya, apa aja pun itu ya. Pastinya dengan lagu-lagu Nusantara ya, lagu-lagu daerah ya. Dari mana ya? Dari barat hingga ke timur ya. Dan pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Batak ini, lagu Karo dan Batak ya, Miring Manggis dan Alamadoge.

Amak pargual pargocci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni urmai. Mose!

0: Amak pergual pergoci.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya kita baca tentang informasi ya di www.rri.co.id, ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mengajak generasi muda untuk mengambil peran dalam mewujudkan swasembada pangan melalui inovasi dan kolaborasi. Hal ini disampaikan dalam kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan yang digelar pada 15 Juli 2026 di Universitas Sumatera Utara. Dan dia menyampaikan juga saat menyampaikan pidato ada dua mahasiswa USU ini melakukan aksi di dalam gedung auditorium secara spontan. Namun tak lama berselang kedua mahasiswa itu diajak berdialog ya di atas panggung oleh Andi Amran Sulaiman. Ia mengatakan kuliah umum ini bertujuan memberikan pemahaman sekaligus motivasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya ketahanan pangan dan peluang generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian. Ia menilai mahasiswa ini memiliki peran penting sebagai calon pemimpin bangsa, karena itu menurutnya generasi muda ini perlu memahami kondisi sektor pertanian nasional sekaligus mengetahui capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia juga berharap ya pengalaman serta informasi yang dibagikan oleh Bapak Menteri ini sendiri juga dapat menjadi bekal bagi masyarakat atau mahasiswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Informasi tadi bisa Anda dapatkan di www.rri.co.id.

Abang Rangga kan sahabat budaya ya, di informasi dari rri.co.id, ini pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin menilai antrean panjang pembelian bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ini berpotensi memicu volatilitas harga pangan sekaligus menekan daya beli masyarakat. Menurutnya, dampak antrean BBM kini tidak lagi terbatas pada pengguna solar bersubsidi, tetapi juga telah meluas ke pembeli Pertalite dan Pertamax. Awalnya sebelum Juli 2026, antrean panjang umumnya ini hanya terjadi pada kendaraan yang membeli solar bersubsidi. Namun belakangan, antrean juga terlihat pada masyarakat yang ingin mendapatkan Pertalite maupun Pertamax ya. Menurutnya, antrean BBM ini berpotensi mengganggu distribusi barang, terutama pangan ya, dalam jalur logistik utama ini masih didominasi kendaraan yang menggunakan solar bersubsidi. Kita juga berharap ya pemerintah ini segera mengambil langkah untuk menormalkan pasokan BBM karena persoalan ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak mentah dunia, serta meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 8 ya, saatnya Hanum undur diri dulu nih dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada Najwa yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Hanum tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Album legenda produksi RRI Medan dengan judul Asal-usul nama Tanjung Merawa, ditulis Tatiana Simanungkalit, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis. Tanjung Merawa adalah sebuah kampung yang bernama Pematang Panjang, terletak di tepi Sungai Belumai. Sungai tersebut merupakan sarana lalu lintas yang menghubungkan pusat perdagangan di tepi pantai menuju Kampung Telun Kenas yang berada di hulu Sungai Belumai. Masyarakat Telun Kenas bersuku Karo dan berjual beli ke pasar Rantau Panjang, serta selalu singgah dan beristirahat di Kampung Pematang Panjang atau Tanjung. Tanpa sebab yang jelas, terjadi perselisihan antara beberapa orang kampung dengan warga Telun Kenas. Cerita ini adalah merupakan legenda asal-muasal daerah di Sumatera Utara, yaitu Tanjung Merawa. Hingga saat ini, dipercaya sebagai asal-usul daerah tersebut.
1: Ah, macam-macam kau ya?
2: Apa? Apa rupanya? Hah? Gak senang kau?
1: Oh, besar juga nyalimu. Di kampung orang ini, teman.
3: Kenapa rupanya kalau di kampungmu? Kau kira kami takut?
4: Mau coba main-main dengan kami ya? Dah salah, ngaku ajalah.
0: Perkelahian tak dapat dilerai. Korban banyak yang terluka, membuat kedua kampung saling marah dan mendendam.
5: Ali, kenapa kau, Li? Kok pada berdarah lagi? Ali, apa dengan kalian ini?
6: Aduh, ini tuan, tadi kami berkelahi di kampung Pematang Panjang. Iya tuan, perkelahian itu tidak dapat dihindari.
5: Astagfirullah.
6: Dan ya, itu terjadi adu jotos dengan warga di sana, tuan.
5: Kenapa harus demikian, Ali? Apa tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik?
3: Tidak, tuan. Mereka yang terus melayangkan tangan dan kakinya, tuan.
5: Ya, sudahlah. Tidak usah diperpanjang persoalan ini. Tidak baik, ya, memperbanyak musuh. Kalian mengerti?
3: Mengerti, tuan.
0: Dengan perkembangan yang semakin pesat, desa Pematang Panjang atau Tanjung semakin sering dikunjungi para saudagar dari daerah sekitar. Warga desa Pematang Panjang dengan akrabnya berbincang di warung Bu Ati. Mereka masing-masing mengeluarkan pendapat dan memberikan masukan agar tercipta suasana desa yang aman dan tentram serta menjaga silaturahmi yang baik antar sesama warga.
7: Apa saja yang kalian bahas? Kok serius sekali ngobrolnya? Sambil ngobrol, saya buatkan kopi ya.
8: Bu Ati. Kedengarannya baik sekali menawarkan. Ujungnya minta bayaran.
7: Namanya juga jualan. Bagaimana biar banyak yang laku? Saya buatkan kopinya ya. Kamu mau kan? Ya. Tapi siap diminum, jangan lupa harus dibayar.
4: Acil. Kok itu kau permasalahkan? Namanya juga kau duduk di warung. Kau minum kopi atau teh maupun makan, ya kamu harus bayarlah.
8: Ya udah, Bu Ati. Buatkan aku kopi dan gorengannya ya, Bu. Mereka ini, ibulah yang tanya.
4: Sama, aku juga kopi dan aku buatkan mie gomak ya, Bu. Gak pakai lama.
7: Baiklah, akan ibu buatkan. Sebentar ya.
8: Oh iya, Gus. Aku cuma mau ingatkan. Itu tempo hari kita kan pernah bertengkar dan adu jotos dengan warga Telun Kenas. Kita harus hati-hati dan berjaga-jaga, mana tahu mereka dendam. Karena waktu itu mereka kalah dan banyak yang terluka parah.
4: Betul tuh, Cil. Mana mereka saat itu ngancam mau balas dendam lagi?
8: Makanya, kita harus lebih teliti dan berhati-hati dengan siapapun yang keluar masuk ke desa kita ini.
0: Walaupun sudah diingatkan tetua kampung untuk tidak mendendam, namun mereka merasa tidak terima perlakuan warga kampung Tanjung.
3: Teman-teman, mari kita lakukan penyerangan terhadap mereka. Kita harus membalaskan kekalahan kita tempo hari. Kita harus menyerang mereka kembali.
9: Iya, betul itu. Kita kirimkan 5 orang mata-mata yang bergerak di malam hari, agar kita mengetahui kekuatan mereka.
1: Kita jangan terlena, kita harus selalu siap siaga, Di sini banyak yang keluar masuk desa kita ini. Kita harus curigai.
4: Iya, kita harus pandai-pandai melihat gerak-gerik pendatang.
1: Sudah bebas masuk ke desa kita. Mana mereka lama-lama pula singgahnya lagi.
4: Iya, betul. Yang membuat kita makin tidak aman di desa kita ini.
0: Karena rasa dendam yang harus dilampiaskan, mereka mengatur siasat dengan menantang desa seberang. Warga Telun Kenas mengerahkan mata-matanya untuk bergerak di malam hari agar mengetahui kekuatan musuh dan mengetahui medannya.
9: Teman-teman, kayaknya perjalanan kita sudah sampai di desa tadi.

0: Itu ada pohon yang sana tuh. Kayaknya rindang tuh. Kita rebahan dulu di bawah pohon itu gimana?
1: Iya, iya.
0: Setuju?
1: Iya, mari kita rebahan dulu.
0: Kita rebahan di sini aja ya. Dan rebahannya beralaskan daun pohon ini aja. Iya, pas ini.
1: Ya, pas itu. Daunnya yang lebar-lebar lagi. Kita dapat menggunakannya sebagai alas pengganti tikar.
0: Iya, betul, betul.
2: Karena sangat kelelahan, mereka pun tertidur dengan lelapnya di bawah pohon yang rindang dengan beralaskan daun pohon tersebut. Ternyata, daun itu adalah daun jelatung nyiru, yaitu daun yang paling gatal dan membuat mereka merasa gatal-gatal dan kesakitan.

0: Gatal kali lagi.
1: Aduh, aku juga. Bagaimana ini? Ampun, gatal kali semuanya badanku.
0: Aduh, ya ampun, semua badanku kok perih kali, gatal kali nih. Bekas garuannya perih kali.
1: Duh, bagaimana ini? Aku sudah tak tahan lagi nih. Udah perih, gatalnya enggak.
0: Itulah, perih kali nih, gatal kali.
2: Rasa gatal dan sakit yang mereka rasakan membuat mereka sepakat untuk menghentikan penyelidikan yang mereka lakukan. Warga Telun Kenas merasa gagal total dan mereka kembali ke kampungnya tanpa membuahkan hasil.
1: Marilah kita pulang ke desa. Tidak usahlah kita berlama-lama di sini.
0: Iya, udahlah, yuk kita pulang aja. Apa boleh buat? Semua sudah di luar rencana kita ini.
3: Tidak usah berlama-lama lagi. Nanti bisa-bisa lebih berbahaya lagi.
0: Iya. Aduh, aku udah gak tahan lagi nih. Gatal kali, perih. Duh, sakit kali pun.
3: Lihat ini teman, mana tanganku sudah bengkak dan berdarah lagi.
2: Dengan rasa bersalah karena niat mereka yang ingin membalas dendam, mereka berlima sepakat untuk pulang ke Telun Kenas. Dengan membawa luka di badan mereka masing-masing, mereka pulang dengan langkah yang berat karena mereka tidak mengindahkan perkataan tetua kampung agar tidak usah membalas dendam terhadap warga desa Tanjung.
1: Aduh, bagaimana nanti kita mengatakan ini semua ke tetua kampung kita?
0: Iya, aku gak mau. Aku gak mau mengatakan ke tetua kampung. Aku gak tahu mau bilang apa nanti sama beliau ya. Kau aja lah. Kau aja ya. Kau aja, man.
3: Ya, sudah. Aku nanti yang menceritakan kepada tetua kampung kita. Tapi kalian bantu juga ya.
1: Oke, sip lah. Kami akan bantu kau nanti.
3: Begini, tuan. Kami telah kembali dari desa Tanjung.
4: Ya. Saya sudah mengetahuinya. Bagaimana perjalanan kalian? Bagaimana hasilnya? Semoga sesuai dengan kalian harapkan.
3: Itulah tuan yang akan kami ceritakan kepada tuan.
4: Ya.
3: Apa-apa yang telah kami alami selama di desa Tanjung.
4: Apa gerangan yang akan kalian ceritakan? Ceritakanlah. Ya, saya siap untuk mendengarkannya.
2: Dengan rasa kesakitan dan bercampur malu, akhirnya mereka memberanikan diri menceritakan apa yang mereka alami selama di desa Tanjung, di mana mereka berlima mendapat malapetaka dengan menderita gatal-gatal di sekujur tubuh mereka, dan mereka meminta maaf karena tidak mengindahkan nasihat tetua kampung untuk tidak membalas dendam.
3: Selama kami di sana,
4: ya,
3: badan kami berlima gatal-gatal dan terasa perih sekali, tuan.
4: Iya. Ya ampun. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi sebenarnya?
3: Begini, tuan. Setelah kami sampai di desa Tanjung, kami beristirahat di bawah pohon yang sangat besar, dan kami tidur beralaskan daun pohon tersebut.
4: Iya.
3: Setelah kami beristirahat, badan kami gatal-gatal semua dan kami menggarukkannya sehingga perih dan mengeluarkan darah, tuan.
4: Iya.
3: Begitulah yang terjadi terhadap kami berlima.
4: Oh, begitu ceritanya. Setelah begini, apa rencana kalian?
3: Begini, tuan. Kami telah sepakat untuk tidak melakukan penyerangan terhadap desa Tanjung.
4: Iya. Ya, itulah niat yang baik dan sangat terpuji. Segala sesuatu yang terjadi kepada siapapun, janganlah dibalaskan dan janganlah menimbulkan dendam, ya. Itulah yang harus kalian ingat, anak muda. Dimanapun kalian berada nantinya, ya.
5: Terima kasih, tuan.
3: Baiklah, tuan. Kiranya apa yang terjadi kepada kami akan menjadi pelajaran yang berguna bagi siapapun.
0: Lega kali rasanya hati ini. Setelah kami berlima bercerita kepada tuan.
4: Ya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya, baik itu yang buruk, jangan menjadi suatu masalah. Tapi ingat, selesaikanlah dengan kepala dingin dan lapang dada.
3: Terima kasih, tuan, atas nasihat dan bimbingan yang tuan berikan kepada kami berlima.
2: Mereka berlima mengira apa yang mereka alami di desa Tanjung waktu itu adalah karena orang desa Tanjung mengetahui rencana jahat yang mereka rencanakan.
1: Teman-teman, apa yang dikatakan tetua kampung tadi benar itu. Kita harus menghentikan rencana kita tersebut daripada kita nanti dapat bencana yang lebih besar.
3: Iya, iya benar itu. Jangan sampai orang-orang kampung Tanjung yang marah. Pepohonannya aja sudah merawa.
0: Apa-apa? Apa yang kau bilang tadi barusan? Kok gak ngerti aku ya?
1: Iya, iya. Coba kau ulangi. Aku juga kurang jelas tadi. Apa yang kau katakan dan yang kau jelaskan kepada kami, biar kami mengetahuinya, teman.
3: Oh, itu pepohonannya saja sudah merawa. Maksudnya, pepohonannya aja sudah marah kepada kita. Itu yang kumaksud, teman.
0: Oh, itulah rupanya artinya. Syukur juga lah kita punya teman seperti Ilham ini, ya kan? Biar kita mengerti arti merawa, yaitu marah.
1: Ya, ngeri juga ya. Itu baru pepohonannya yang merawa. Bagaimana pula kalau orang-orangnya yang merawa? Tidak bisa terbayangkan itu.
2: Rasa sakit yang dirasakan kelima mata-mata itu membuat mereka menyadari apabila suatu saat orang-orang Tanjung yang marah terhadap mereka akan lebih membahayakan. Kejadian tersebut menguatkan mereka untuk saling mendukung, bukan saling mendendam, dan saling memaafkan atas segala kesalahan.
4: Nah, itu akan sangat baik, dan saya sebagai tetua kampung menganjurkan kepada kalian berlima, ya, bersama-sama kita ke desa Tanjung untuk meminta maaf kepada warga desa Tanjung, dan sekalian, ya, kita meminta obat penawar penyakit kalian ini. Bagaimana?
1: Setuju. Yuk.
2: Dengan rasa senang yang tak terhingga, mereka berlima berangkat ke desa Tanjung. Dengan harapan, mereka berlima akan diterima dan disambut baik oleh warga Tanjung, dan mereka berharap akan diberi obat penawar sakit yang mereka derita.
3: Begini tuan, kedatangan kami ke sini mau minta maaf atas segala kesalahan kami, dan kami juga mau minta obat penawar penyakit kami, tuan.
6: Oh, baiklah. Semua kesalahan kalian akan kami maafkan. Demikian juga warga desa kami, agar kalian maafkan jugalah. Begini. Mengenai obat penawar yang kalian perlukan itu, akan saya beritahukan, dan kalian sendirilah yang akan melakukannya.
0: Terima kasih, tuan, atas kebaikan tuan. Apakah penawar itu, tuan? Katakanlah, tuan, biar kami lakukan. Kami sudah enggak tahan lagi, tuan.
6: Oke, tenang semuanya. Obat penawar itu ialah cukup kalian yang menggosok-gosokkan tanah di mana tempo hari kalian mendapat penyakit kalian, dan tanah di situ gosokkanlah di tempat yang gatal.
2: Berdasarkan peristiwa merawanya pepohonan, akhirnya mereka menambahkan kata Tanjung dengan kata merawa, sehingga kampung itu berubah menjadi Kampung Tanjung Merawa. Kata merawa kemudian berubah menjadi morawa. Sejak saat itu sampai saat ini, kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Tanjung Merawa.

Demikian tadi sudah sama-sama kita dengarkan album legenda produksi RRI Medan, asal-usul nama Tanjung Merawa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di lain cerita.

0: Baik abang dan kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang Opera Batak Riwayatmu Kini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki opera Batak. Nah, opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah, untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal maka tak sayang, Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia kebanggaan Sumatera Utara bernama lengkap Thompson Parningotan Hutasoit yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, Majalah Tapian Kompas, Batak Post, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu Hasapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus juga kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan sekretariatan plot alumnus sastra Batak pekerja swasta. Ivan Siahaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem, etnomusikolog, serta Ilham Siregar, penyanyi etnomusikolog. Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Baik, untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai Opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih, mengenai Opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba, ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang?
1: Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang Samosir.
0: Iya.
1: Opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal sekarang 1927 sudah ada catatan administrasinya.
0: Berupa manuskrip?
1: Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor, misalnya Tilhang Gultom sebagai pelopor opera Batak menerima honor di situ, ada tanda tangannya.
0: Iya. Yeah, yeah. Yeah. Mm-hmm. Jadi memang sudah sejak zaman dahulu ya Bang ya, dari tahun 1920 ya.
1: Iya, yeah, sebelum Sumpah Pemuda itu opera Batak sudah bisa dipastikan muncul sebagai seni pertunjukan yang mengusung apa kekayaan tradisi lokal dan menerima pengaruh dari luar. Makanya sebutan opera Batak itu bisa dimaknai sebagai opera gaya Batak.
0: Opera gaya Batak.
1: Opera gaya Batak.
0: Nah, ini biasanya bahasa pengantarnya memang harus Batak Toba atau supaya bisa dinikmati oleh halayak dengan penggunaan bahasa Indonesia.
1: Iya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominanlah bahasa Batak Toba, tapi ada 1-2 cerita seperti cerita dari Angkola, tiga penggoda ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola, cerita Guru Saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Yeah. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar
0: daerah
1: Batak
0: tersebut,
1: Toba,
0: ya?
1: Di luar Batak Toba.
0: Nah, kalau untuk pengambilan tema nih Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan oper Batak ini?
1: Iya, yeah, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklore yang ada kaitannya dengan folklore cerita rakyat seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Batak, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Boru Tembaga, ya. Itu tema sosial. Maksudnya ada yang dianggap apa atau ditemukan fakta sosial lalu itu diangkat ke cerita oleh Tilhang Gultom. Kira-kira begitu. Jadi ada beragam temanya. Dalam perkembangan kemudian juga ada situasi apa yang apa modernisasi juga seperti percintaan romantis siapa si Arden dan si apa Tio Mina misalnya, itu cerita romantis yang diambil dari apa mod, apa situasi modern, atau Tilhang sendiri menonton pertunjukan yang lain atau film gitu.
0: Oke. Dan ini untuk pada zaman dahulu ya Bang, mengenai opera Batak ini dari masa dahulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga sekarang?
1: Iya, jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya. Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana, misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diseleng-selingi sampai akhir pertunjukan, itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik, jadi seperti pertunjukan variatif real dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu.
0: Nah, ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya Bang ya, terus juga tema-tema sosial. Nah, pada saat dulu atau hingga sekarang pernah enggak mengalami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan?
1: Ya itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan, itu cerita ada unsur pembunuhan di situ,
0: kriminal. Boleh diceritakan sedikit Bang?
1: Ya, ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapal Nuntara, ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman datang dari daerah Laubalang, itu daerah perbatasan Tanangkaro dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, semacam sintua soal hutang, soal penggunaan uang ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang apa, uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung. Lalu kebetulan Guru Saman di situ, guru kata, guru ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu, Guru Huria kebetulan, bukan Sintua ya, Guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Nah, mereka sepakat lah, udahlah, kira-kira itu nanti akhirnya dibunuh Guru Huria itu, dibunuh istrinya, istrinya yang sedang menghamil, dibunuh, dan yang tinggal adalah anaknya. Dan itu sering dikaitkan dengan apa, dikaitkan dengan kriminal waktu itu, dan Guru Saman itu dihukum secara hukum Belanda ya, di Tarutung waktu itu ada pos Belanda di Tarutung. Jadi setting waktunya itu sekitar kalau pemerintahan kolonial lah, tahun 1930-an lah. Itu ceritanya Guru Saman itu apa, kasus sosial atau kriminal.
0: Nah, selama Abang berkiprah nih di opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu?
1: Ya semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik, ya menarik secara apa? Secara sastra juga menarik, karena bahasa-bahasanya itu kan, penggunaan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang seperti sekarang, bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus kita buka kamus baru paham betul kalimatnya ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu, beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami karena kata-kata, kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti. Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus ya, ketika revitalisasi prabata menggunakan misalnya contoh apa teks percontohannya si Buru Tumbaga.
0: Nah, ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya atau di-share ke media sosial sesuai dengan kebutuhan sekarang nih Bang?
1: Ya, jadi saya setelah terlibat dalam revitalisasi punya pikiran janganlah hanya cerita yang lama itu. Jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005 plot ya nanti diceritakan oleh Ibu Leni itu ada untuk melanjutkan revitalisasi. Di plot lah, melalui plot kita mulai menciptalah ada cerita-cerita yang baru. Dan saya sendiri juga ada membuat beberapa termasuk yang tahun 2018 ada judul Nai Hasagian saya buat, ada beberapa lah yang pernah di TVRI juga disiarkan, saya buat cerita yang baru. Tapi untuk film ini hanya saya mengadaptasi seperti film Anak Sesada misalnya, itu saya adaptasi dari cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba.
0: Nah, yang menjadi tantangan nih Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya.
1: Ya.
0: Kalau sekarang ini bagaimana nih Bang yang menjadi hal apa yang opera Batak ini harus bangkit kembali nih, seperti apa?
1: Ya, kalau opera Batak itu lewat program revitalisasi sudah mulai dikenal kembali, sudah orang-orang lokal atau di kawasan Tapanuli sudah mulai mencoba main opera Batak. Meskipun tetap harus kita berikan informasi atau dramaturgi opera Batak itu sesungguhnya gimana. Kita juga sudah bekerja sama 3 tahun dengan isi Padang Panjang misalnya, mereka lalu paham di sana pemain-pemain yang pernah terlibat dalam kerjasama itu lalu paham tentang opera Batak walaupun mereka bukan orang Batak. Ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada macam-macam gitu. Jadi macam-macam latar belakang etniknya, lalu opera Batak ini setelah kita bangkitkan tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja, siapa saja bisa main opera Batak itu, tapi kita jelaskan ini dramaturginya loh, gitu. Mau kompromi bahasanya juga ya, kita ketika pertama kali ke Jerman 2013 pemain kita ada orang Jerman jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak, itu dicampur-campur, lalu konsep itu kita bilang kompromi bahasanya.
0: Oke Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot. Saya penasaran nih plot itu apa sih, ya kan? Nah, ini kita juga ingin berbincang bersama kalian, Natalina Sipayung. Plot itu apa sih, Kak? Boleh diinformasikan nih.
2: Plot itu pusat latihan opera Batak.
0: Iya.
2: Di mana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk di mana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung.
0: Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih, boleh diinformasikan, entah itu misalnya penggunaan format atau apa begitu?
2: Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih kita opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama tapi dengan konsep yang sekarang.
0: Nah, pasti ada yang namanya pro kontra ya, pro kontra. Artinya gini, ketika misalnya romantisme generasi lama mengenal opera Batak itu dengan alunan musik yang pakem begitu ya. Nah, ini bagaimana tentang pergelakan atau pro kontra di masyarakat mengenai revitalisasi ini, ada enggak?
1: Jawab ya soal ini, soal pokok kontra revitalisasi. Iya. Awal-awalnya revitalisasi itu mana mungkin dia bisa bangkit lagi. Nah. Dan kasarnya malahan ada yang bilang, bukan kamu yang mengubur itu, kok kamu yang membangkitkan. Kira-kira begitu. Iya. Tapi setelah bisa terbukti, bisa kita revitalisasi, kita iya, pertunjukkan lewat cerita si Burtung Baga misalnya. Oh bisa juga ya, katanya. Termasuk pemain-pemain yang lama itu. Yeah. Pemain-pemain Opera Batak terdahulu. Sebelumnya mereka pesimis. Lalu mereka melihat, oh bisa juga ya. Cemana kamu buat itu? Cemana kalian buat? Ah, kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya. Apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya. Mau belajar lalu kita support terus. Kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana.

0: bahasa Batak Toba yang lama, ya udah dicampur-campur aja. Ya, yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami, dan apa yang tidak bisa saya terangkan, nanti mereka tambahi, ya, pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol, ya.
1: Dan untuk ini nih Bang, saya juga yang tergelitik dengan generasi lama yang masih eksis, mungkin masih ada nggak, entah itu opung atau siapa, generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini?
0: Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai mempunyai orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai saja lah, ya. Kalau mau main dia oke, tapi kalau untuk militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama itu, bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti, misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan. Sekarang kita enggak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok enggak ada layarnya? Ya, 3 layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Oh iya, kalau ada pakai layar harus ada lagi. Minimal 2 orang tarik buka layar. Harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan enggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian enggak dipotong honornya biar beli layar kita? Oh, enggak usah lagi. Ya, jadi
1: pencahayaan gimana?
0: Kemudian juga lampu dulu kan lampu general lah, pakai strong king katanya, lampu-lampu yang waktu itu dikenal gitu. Jadi itu kan enggak mungkin, itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan opera Batak setelah revitalisasi dibuatlah strong king itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Kalau sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat-sifat dari pertunjukan ini sebenarnya karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi. Bukan harus berani kembali ke yang lama, tapi begitu biasanya seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi, termasuk seperti Katopra, Ludru, beradaptasi dia apa yang berkembang, ya. Apa yang berkembang.
1: Jadi artinya opera Batak pun mengalami perubahan ya Bang ya?
0: Ya, perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya.
1: Iya.
0: Tetap melihat, oh dari mana dia datang, ya. Tradisi-tradisi yang dibangkitkan atau dimanfaatkan pada opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika grup operasi Lindung sebagai grup percontohan revitalisasi, kita naikkan pakai keroncong di situ.
1: Oh, okay.
0: Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Yeah. Ya, di Tarutung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu kita coba main gitarnya juga kita coba, ya. Nah, kita beradaptasi. Tapi kalau keyboard belum kita pakai, ya.
1: Nah, ini terkait tentang alat musik nih, Bang. Kita juga ingin mendengarkan nih alat musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini Abang dan Kakak, kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak berikut ini.

0: Baik, Abang dan Kakak, tadi kita nikmati alunan instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu Si Buka Pikiran ya. Ini Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi?
1: Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi. Begitu. Enggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi.
0: Iya. Dan kalau lengkap tadi kan ada dua instrumen ya. Jika lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya?
1: Nah, kalau lengkap biasanya ada dua jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang hasapi. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung, sama hesek. Sedangkan gondang hasapi, ada hasapi dua buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek.
0: Ya, ini beralih sedikit nih ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan?
2: Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilhang Gultom, mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, keratung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak, sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar, sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batakem itu, kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya, seperti itu.
0: Oh iya. Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga ingin penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan, tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ilham bilang, gitar gitu.
1: Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu.
0: Artinya kolaborasi bisa ya?
1: Iya, tapi dia kadarnya, musik tradisionalnya harus memang
0: tetap menonjol.
1: Oke.
0: Iya. Dan tadi Abang juga menyinggung tentang tulina. Saya penasaran nih.
1: Tulila.
0: Saya bukan orang tulila ya.
1: Iya, tulila.
0: Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tulila itu seperti apa.
1: Nah, tulila itu sejenis alat musik tiup, ya, sejenis alat musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah. Dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran daerah gitu.
0: Iya Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih?
1: Iya, harus sih. Itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai back sound ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu.
0: Iya, baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: membangun-bangun Nabagas di Haramani.
1: Jadi benar, loh bagus tuh meninggal.
2: Nanto warna hidupnya. Patennya sami jadi yuk warna itu so. Ayo dong foto saat kasih deh.
1: Guru.
3: Iya Tuhan.
1: Baik kembali.
3: Baik Tuhan. Kita amin ya.
2: Buruk kuasa ya. Kuih pukul semua. Jalan bagi amin.
4: Ya pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai opera Batak. Nih Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa?
5: Cerita ini apa menceritakan bahwa si Pulau Batu itu adalah cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja 12.
4: Oh, jadi
5: ceritakan itu.
4: Iya.
5: Dibayangkan secara apa? Secara imajinatif seandainya ada dinasti itu berlanjut ya, kira-kira Pulau Batu inilah Sisingamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu.
4: Jadi penyampaian apa namanya silsilah dilakukan juga melalui opera Batak ini ya, Bang
5: iya,
4: ya.
5: Silsilah dan hubungan keluarga ya, hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulau Batu itu.
4: Iya. Dan masa kejayaan dari opera Batak ini kira-kira tahun berapa, Bang? Masih diminati terus bagaimana tentang alur mengalami kemundurannya dan upaya dari plot nanti kita juga akan berbincang bersama kali ini. Gimana nih, Bang?
5: Iya. Mulai tahun 1980-an mulai surutlah itu, ya. Mereka bilang melep-lep kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak, mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya opera Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja. Termasuk oleh apa menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015, dan 2017, dan 2018. Jadi juga sudah apa kayak kita bawa ke Vietnam bersama isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur.
4: Nah ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalian nih, untuk peminat atau pemain atau pelakon dari opera Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang punya bakat alam juga bisa bergabung di plot?
6: Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan. Itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Jadi siapa aja bisa bergabung.
4: Siapa aja boleh ya.
6: Siapa aja boleh.
4: Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa gitu?
6: Tidak. Kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot, kalau ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot. Dimana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brower dari Belanda.
4: Oke, jadi artinya tetap eksis ya plot ini melalui opera Batak dan tidak hanya opera Batak juga ya di situ.
6: Iya.
4: Ini Bang Thompson kedepannya nih tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian opera Batak sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjebatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru.
5: Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Opera Batak Camp, kita kasih satu contoh ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Nah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru Ya, misalnya kayak Padang Panjang sampai 2 seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu, meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data, yeah, dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi, artinya apa segala macam.
4: Dituntut kreativitas untuk pemain musik juga.
5: Iya, kreativitas dan inovasi. Yeah. Nah, kita dorong itu. Yeah. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru. Harus ada dong tarian-tarian yang apa, yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah, mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu harus kita jelaskan. Saya tahu idenya tari itu harus begini, harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu.
4: Tanpa melepaskan ke apa namanya ke khususan atau kepakeman dari alat musik itu ya Bang.
5: Jadi
4: ya?
5: Jadi orientasi ke depan rintangannya
4: nah,
5: itu.
4: Nah, ini agendanya ke depan gimana nih?
5: Itulah penciptaan. Penciptaan karya-karya baru di opera Batak, okay, baik lakon ceritanya, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa sebatas memori, dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu. Betul. Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan apa ditonton oleh semua orang, ya, bukan hanya orang Batak. Terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang apa bilingual yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru.
4: Iya. Ya. Baik nih, di kesempatan sesi terakhir ini kita juga ingin mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini dari Bang Thompson. Bagaimana harapan kedepannya nih mengenai opera Batak?
5: Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide apa revitalisasi itu. Kemudian ada apa kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka apa pintu-pintu kepada tradisi dan apa interaksi-interaksi apa interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan.
4: Ya, silakan juga untuk kali ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga opera Batak.
6: Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan opera Batak, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton opera Batak tersebut. Dan menciptakan generasi-generasi baru, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri.
4: Nah ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Siahaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batak Camp, etnomusikolog untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari opera Batak?
7: Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya.
4: Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih.
8: Sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Ivan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasanya opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah atau sebagai pelaku kah atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari opera Batak ini. Dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior seperti Bang Thompson juga, tetap mendukung generasi muda, tetap mengajar generasi muda juga.
4: Baik, Abang Daniel, kan kesempatan hari ini tentunya hampir di penghujung perusahaan kita di obrolan budaya RRI Net, yang mana harapan besar mengenai Batak Toba, maksud kami harapan besar mengenai opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham, juga Kaleni ya. Sukses selalu untuk plot dan juga opera Batak, dan mengakhiri perusahaan kita ya. Kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya di kesempatan hari ini, alunan lagu Anak Tading-Tadinga. Sampai jumpa, dan tentunya kita akan hadir kembali di obrolan budaya berikutnya. Horas.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, Kompas FM, Promotarin Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak malam hari ini kembali hadir dan cuma mana di Sapa Malam Pro 4 pastinya ya. Ini sudah bergabung, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
1: Wahyu Indra Raka aja.
0: Ada Bang Wira. Gimana kabarnya Bang Wira malam hari ini?
1: Alhamdulillah, rada-rada kedinginan.
0: Iya, emang hujan ya.
1: Ya, gitulah.
0: Baru kesel gue apa nih, Bang?
1: Ini Najwa?
0: Iya, betul.
1: Ah, biar Najwa nggak nangis lagi. Lagu dari Kampung Najwa.
0: Tanjung Balai, Waute.
1: Ah, boleh lah.
0: Waute, bentar. Waute, mau lagu apa nih? Angin Koncang, Bingung, Gadis Batu Bara, Itulah Namaku.
1: Ah, yang itu.
0: Yang mana?
1: Itulah Namaku.
0: Itulah Namaku, boleh. Ya. Salam-salamnya lah, Bang.
1: Salamnya pertama buat Najwa, jangan nangis lagi ya.
0: Siapa yang nangis?
1: Tapi gara-gara gak denger lagu Tanjung Balai. Ya, ada Bang Adi Jenjer ya. Ada juga Panga, Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah, ada juga Pak Jiman, Bang J, ada juga Bang Bogel, Umi Sumi, ada juga Bang Armona Syuguan, ada Rani di Pringgan, ada juga Mas Bambang gitu loh, Cantik Manis juga, dan buat semua-semua lah ya.
0: Oke.
1: Supalan mau kuat
0: tidak? Iya, nanti aja buatin lagunya ya Bang ya.
1: Oke, pokoknya yang penting jangan nangis lagi ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Wira tadi dilangkat ya Bang Kakak. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, ada siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana nih?
2: Dengan orang Kapan di Marendal.
0: Siapa tuh?
2: Mas Adi Genjer di Marendal.
0: Oh, ada Mas Adi Genjer. Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Najwa sehat?
0: Sehat dong.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ini aja Najwa.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Kok lali ya? Kalau nggak lali lupa nih Najwa.
0: Lagu Jawa?
2: Iya, lagu Jawa boleh.
0: Lagu Jawa, bentar. Siapa yang nyanyiin?
2: Aswin Win.
0: Siapa?
2: Aswin Win.
0: Aswin ya?
2: Aswin
0: Win ini ada kakek tue sama kereta Mio.
2: Cuma itu aja?
0: Iya.
2: Oh, kalau gitu lagu lain aja lah, Najwa.
0: Apa?
2: Lagunya ini aja. Aduh, lupa. Ini, Karoja.
0: Karoja?
2: Iya.
0: Yang semalam Najwa puterin ya?
2: Iya, mungkin coba tes dulu.
0: Aduh.
2: Oh ya, semalam Najwa nggak dapat. Bukan itu ya, Najwa ya? Nggak dapat tadi ya, Karo aja ya.
0: Karo yang ada dia judulnya.
2: Karo aja ya.
0: Atau ini ada karton Nyono Mendot Janji. Terus ada Kasmaran. Terus ada Kenogodo. Terus ada Kepranan. Kicau Mania pun ada. Layang Kangen juga. Lost Doll.
2: Ada aja, Layang Kangen itu aja.
0: Layang Kangen dari Didi Kempot.
2: Iya, itu okay, menjadi
0: Layang Kangen. Salam-salamnya.
2: Ada Bang Wira tadi ya.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu. Ada Pak Abdullah juga, Bu Nur. Semoga sehat selalu. Ada Pak Jainal Tanjung. Ada juga Bu Sinta di Johor ya. Semoga sehat selalu. Ada juga Puan Ina di Pantai Labu. Sama Bang Irfannya. Ada Mas Paijo. Ada juga Mas Anto di Sintis. Ada Boru Susana Ginting. Tarigan Ira Tarigan. Udah itu siapa ya? Oh, Bu Ratmi ya di Martubung. Udah itu ada Farida Nusembada. Udah itu Sopo Meneh. Kalau nggak lali lupa nih Najwa. Udah buat semua-semua aja ya Najwa yuk.
0: Oke.
2: Baik Najwa sama bertugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Andi Genjer tadi ya, Bang Kakak. Dan untuk Bang Kakak yang masih mau request di Sapa Malam kali ini ya, ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Malam Najwa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya?
3: Kabar Bu Najwa, kenapa kok? Kenapa apa tadi kata Bang Wil tadi? Kenapa?
0: Kena, mana ada? Pandai-pandain aja itu dia tuh.
3: Oh iya, gak boleh gitu.
0: Gak ada yang nangis lu.
3: Gak ada ya?
0: Gak ada. Sehat ya Cynthia ya?
3: Sehat baik juga Bu Najwa.
0: Sehat.
3: Sehat ya?
0: Cynthia mau lagu apa?
3: Enggak, lagu Lumkan Ingatanku.
0: Lu, ih, keroncong kita lagi gak bisa loh Cynthia. Bentar bisa, ya, Najwa coba ya.
3: Bisa, coba lah. Tak bisa.
0: Lumpuhkan ingatanku. Ih, gak bisa.
3: Kenapa gak bisa? Gak rusak.
0: Iya, rusak dia filenya kayaknya nih.
3: Ntar ya. Bisa lah. Coba dari apa? Tabula Bali.
0: Boleh. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Pak Nga, buat Bang Rata tadi. Siapa tadi yang baru turun tadi?
0: Ada Mas Adi Genjer.
3: Adi Genjer, salamnya buat Rasya, buatnya Bang Arman. Buatnya apa? Buat Kak Ira Lumpang, buatnya apa? Buatnya LDG, buatnya apa ya? Atau buat semua aja lah ya.
0: Oke.
3: Buatnya Najwa selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penelpon lagi. Kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Perempat.
4: Sapa Malam, selamat malam. Apa kabar Najwa yang santai mulai?
0: Alhamdulillah sehat. Durani sehat.
4: Sehat selalu. Bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus ya. Durani mau lagu apa?
4: Durani mau lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Tapi yang keroncong.
0: Apa judulnya?
4: Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.
0: Bentar. Emang itu judulnya kan?
4: Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, tapi yang keroncong, perempuan yang nyanyi.
0: Mbak Najwa tengok dulu ya.
4: Iya, oke lah.
0: Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.
4: Iya. Keroncong.
0: Enggak ada di sini.
4: Ada loh.
0: Jangan Ditanya Kemana. Itu yang nyanyi Boy Sandi ya?
4: Hah?
0: Yang nyanyi Boy Sandi.
4: Mungkin lah, yang perempuan nyanyi, orang perempuan ini.
0: Ini mungkin, bentar ya.
4: Ada.
0: Nang Adong.
4: Nang Adong, iya.
0: Iya, coba tunggu. Kalau kayaknya versi biasa mungkin ada ya.
4: Nggak tahu, Bu Rani. Yang nyanyi perempuan, keroncong. Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi itu.
0: Udahlah, Nang Adong
4: ya, udahlah. Kalau ini adalah Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa yang kemarin.
4: Ya.
0: Boleh, salam-salam.
4: Barat air di daun keladi aja. Lihat aja lah.
0: Iya.
4: Salamnya ya. Untuk Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah, beserta Ibu Nur, Pak Anomas Adi Genjer tadi, dari Jakarta sama Opa Rasa, terus siapa lagi ya, Koko Bowo, Pak Andi, Pak Anto, Mas Paris, Mas Jack, Mas Taijo, Koko Bowo udah ya. Untuk Parida Sambada, Mama Rizky, Rata Rigan, Bu Eva, Bu Wati, Ibu Pak Putri Madu, terus Ayang Parido, Parida Sambada, Umi Cengkini, untuk semua semuanya lah ya, yang belum disebut namanya, mohon maaf, besok kita samperin lagi.
0: Tapi ini Bu Rani mau yang versi mana nih? Ada versi Betaria Sonata, Dewi Yul, terus Intan Rifani, Victor Huta Barat, sama WKHS.
4: Itu apa? Lagu apa?
0: Cinta Hampa.
4: Oh, siapa tadi?
0: Dewi Yul, Intan, Victor.
4: Oh, Victor Tabarat aja lah.
0: Iya, oke, okay, boleh.
4: Udah lama gak dengar suara si Victor. Ya ya, sajalah ya non. Selalu lancar-lancar dekinya. Dapat mendapat jodoh yang setia and soleh. Selamat malam, selamat bertugas. Dah, bye-bye.
0: Iya, tadi ada Bu Ratni ya, Bang dan Kakak. Ini sudah penelpon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo, selamat malam Perempat.
5: Halo Perempat.
0: Iya, halo, ada siapa di mana?
5: Ada pendatang baru ini.
0: Siapa tuh?
5: Dari SM Raja.
0: Ah, siapa?
5: Hah?
0: Siapa dari SM Raja?
5: Orang Tanjung Balai.
0: Mana mungkin.
5: Pasar Baru, orang Pasar Baru.
0: Umak Jang Pasar Baru ya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Oh, apa? Menara 5, Menara 5.
0: Menara 5, dekat stasiun ya kan?
5: Iya.
0: Iya, Bang Al ya ini ya?
5: Hah? Bang Arman.
0: Bang Arman. Gimana kabarnya Bang Arman?
5: Baik.
0: Baik ya.
5: Baik, Najwa ya.
0: Iya, ini Bang Arman mau request lagu apa nih?
5: Hmm?
0: Mau request lagu apa?
5: Lagu Marpoken.
0: Marpoken, sebentar. Marpoken. Marpoken. Siapa yang nyanyi?
5: Wah, Ronca Tanjung Balai lah.
0: Ronca Tanjung
5: Balai. Siapa itu?
0: Sebentar ya, nanti cari dulu ya.
5: Marpoken, masa gak ada?
0: Nggak tahu, kita tiba-tiba nggak ada ya kan?
5: Marpoken. Gitu sering diputar.
0: Oke, ada nih. Salam-salamnya
5: ada,
0: Bang.
5: Kan? Nah, salam-salamnya buat Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Nah, Parida Sembada, Ayang Parido, Bunda Dona. Apa lagi ya? Bang Al, Anto Sentis. Pak Jenderal Tanjung, Bang Wira di Langkat. Apa lagi ya? Yusri Rijal Pratama, Opa Rasa, Adi Genjer. Adi Genjer apa? Iya, Adi Genjer kan? Pikirin tadi kangkung itu. Adi Kangkung, Adi Genjer, siapa lagi? Siapa yang di Mabar ala?
0: Cynthia.
5: Cynthia Maharani, iya kan? Mm. Cynthia Maharani. Anto di Brian. Rudy di Garudua. Bu Wati di Tamora, Kak Idah di STM, itu loh cantik manis, di skip, lagi siapa lagi? Gak ingat lagi. Udahlah semua lah ya Najwa.
0: Oke.
5: Okay. Buat Najwa selamat tugas, semoga sehat selalu, tetap amin. Cantik Najwa.
0: Amin.
5: Tebal kantongnya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah akan aja putar dulu ya lagu request-requestnya Perempat. Pastikan tetap di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
6: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 FM, Romantan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Sama Malam kali ini ya. Ini sudah ada penelpon, kita angkat lagi nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Sapa Malam Perempat.
1: Iya. Waalaikumsalam.
2: Gimana kabar Siti Malam nih, sehat?
1: Mendai.
2: Nah, saya lagi bersama nih ya.
1: Amin, amin.
2: Malam ini bangga enggak keluhan jiwa.
1: Belahan jiwa?
2: Keluhan.
1: Keluhan?
2: Ya, asmi darwis.
1: Keluhan jiwa. Ini dari Rani, Nur Ainun, sama satu lagi unknown nih. Mungkin ini ya kali ya.
2: Oh, asmi darwis ada?
1: Ada tiga sih, tapi satu lagi ini nggak ada namanya, cuma artis aja dia. Nggak tahu kita dari siapa.
2: Kepada asmi darwis, Nur Ainun.
1: Nur Ainun boleh.
2: Kalau ini tanggal sini ya Pak Anto, Bang Jono ya, saya ingin situ ya. Anak Pangah juga, Cinta Marani, Amel, saya sayang. Bapak Abdullah Bunuh.

0: Hati Opah Rasa juga Pak Tanjung. Kayak Pak Tanjung. Bukan Ira di terapak sana sehat-sehat. Tadi Genjer juga Bang Al. Bu Wati juga. Puan Farida di Sambada sana sehat-sehat. Udah Yos Bang Rizal Buana juga. Puan Ina di Panjera Bang Irfannya Mak Rizki. Sama Rizki Nenek juga di sana sehat-sehat. Untuknya Bunda Ginting, Bu Naomi, Sipa, Cantik Manis, Mbak Wati, di Tambora, Mbak Legi-Legi, di Helpet, Cintiri juga di Helpet. Lagi, apa lagi itu? Mbak Putri Madu di Jermak, selamat malam, sehat-sehat. Jack juga, apa lagi itu ya? Yang dilangkap, Wira ya?
1: Iya.
0: Bawa Giman juga di sana, selamat malam. Untuknya Pak Bambang, Umi sini juga. Untuknya Ojek tadi udah. Bukan tinggal semua lah di salamnya ya. Ya, pokoknya semua yang monitor. Sudah aku sehat-sehat. Walaupun tak tersebut nama yang pasti, sudah aku semua sehat semua, bahagia semua, tidak kurang satu apapun. Siti juga sehat-sehat bagi selalu ya.
1: Amin.
0: Juga Allah sukses ke depan tetap dengan Allah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ngah tadi. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita coba angkat dulu nih. Halo, selamat malam perempat.
2: Suara budaya Nusantara.
1: Iya, ada siapa di mana?
2: Ada Pak Zainal Tanjung.
1: Ada Pak Zainal Tanjung. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Najib?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Syukur, alhamdulillah.
1: Iya, Pak Zainal mau lagu apa?
2: Lagu Harapan Hampa.
1: Harapan Hampa, bentar ya.
2: Iya.
1: Harapan Hampa. Siapa yang nyanyi itu, Pak?
2: Nyanyi yang pasti perempuan, cewek.
1: Adanya dari Ahmad
2: Amajai.
1: Ida dari enggak dari Ahmad Amigo sama Syahfrizal.
2: Oh yang itu aja yang pertama tadi.
1: Ahmad Amigo boleh. Salam-salamnya.
2: Salamnya yang pertama tadi siapa, Nay?
1: Yang pertama ada Wira.
2: Oh, Bang Wira. Hmm. Oh, Bang Wira. Kemudian maka di Jenjer, Bang Jek, Bang Pari, Cantik Manis. Wati Tamora, Rijal Buana, Alhamdulillah dengan Ibu Nur, Isri Jawa Pratama, Mas Taijo atau Wangga, Bu Radmi, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Bunda Eva, Mbak Centini, Arida Sembada, Putri Madu, Bang Al, Bang Arman Ahiduan, Kota Rasa, Pak Jiman, Tuan Ina, Pak Birabu, Bang Irfan, Effendi, Mas Anto Senti, kemudian siapa lagi ya? Uh-huh. Oh, ini lupa. Nomi Kipa. Kita Pak Tusan, Pak Jumari, dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, semua-semuanya lah ya kan, Pak?
2: Semua-muanya aja ya. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada penelpon lagi. Kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam perempat.
3: Halo, selamat malam perempat.
1: Iya, ada siapa di mana?
3: Assalamualaikum Najwa.
1: Waalaikumsalam. Siapa Mari ini? Paling
3: ganteng di Binjai.
1: Oh, ada Mas Bambang ya.
3: Iya dong.
1: Iya, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sehat, Najwa sehat kan?
1: Sehat.
3: Allah itu yang penting ya kan?
1: Pastinya lah, kalau nggak sehat mana bisa bawa sapa malam ya kan?
3: Kalau nggak nyiar ya, tadi ya kan?
1: Kenapa?
3: Kalau nggak bisa nyiar malam ini.
1: Betul
3: kan?
1: Betul lah.
3: Lagunya ini aja ya.
1: Apa?
3: Anaknya janda, bapaknya duda.
1: Anaknya janda, bapaknya duda.
3: Ada.
1: Sebentar. Siapa yang nyanyi?
3: Tulisannya Jos.
1: Panjang kali judulnya, bukan judul ini pasti.
3: Hah?
1: Duda ketemu janda bukan judulnya, atau Duda anak dua? Soalnya judul yang...
3: Itu
1: bukan lirik. Emang judulnya sepanjang ini, anaknya janda, bapaknya duda?
3: Iya.
1: Sebentar.
3: Anaknya janda, bapaknya duda. Dibalik lagi, bapaknya duda, anaknya janda.
1: Anak... Kalau dari bapak... Nggak ada judulnya.
3: Ada, kemarin diputar kok.
1: Di sini yang keluar nih ya, bahkan bukan dari playlist nih, dari yang sebelah nih. Duda ketemu janda, sama Duda anak dua, janda anak dua, janda dan duda. Tuh yang mana, nggak ada judul yang kayak Mas Bambang bilang.
3: Itulah yang tadi tuh, yang kedua ya.
1: Yang mana itu?
3: Yang anaknya itu.
1: Duda janda. Ketemu janda?
3: Iya.
1: Beda lah berarti sama yang Mas Bambang bilang judulnya kan.
3: Nah, salam-salam ya.
1: Oke.
3: Ada lagunya kan?
1: Boleh, ada.
3: Salamnya ya. Pertama kali untuk Miss Tumi di perjuangan, salam saya salam keluarga sama Nopri ya, sama Dedi juga. Dan itu ada Pak Ngapa di Alex Paijo ya. Salam saya keluargaan juga ya. Tadi ada Wira di Langkat ya. Ada Paris sama Anto juga di sana ya. Terus ada juga Pak Giman alias di Patah Ular Popo ya, Pak Giman. Sama Pira tadi, Abira ya. Terus siapa lagi ya? Ya udahlah.
1: Semuanya lah ya.
3: Semuanya aja lah dari A sampai Z ya.
1: Iya.
3: Kijet penyanyi dangdut undang juga. Tugas.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada berapa lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
4: Halo, selamat malam perempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
4: Ada Puan Ina di Pantai Labu.
1: Puan Ina gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, Puan Ina mau request lagu apa ini?
4: Lagunya dari Jamal Mirdad.
1: Melayu ya?
4: Iya.
1: Jamal.
4: Lagunya Bunga Untuk Pahlawan.
1: Berdenging ya, tunggu bentar.
4: Bentar dulu ya.
1: Bunga.
4: Kenapa jawaban dulu nih?
1: Bunga ya Untuk Pahlawan.
4: Ada?
1: Enggak ada. Ini adanya Bunga Hati, Bunga Dalam Mimpi, Bunga Tanjung, Bunga Melur, Bunga Nirwana, Bunga Seroja. Terus ada apa lagi nih? Bunga teratai, itu yang bunga-bunga.
4: Udahlah lagu ini aja lah, lagu Pemberian Ikhlas.
1: Pemberian?
4: Dari Al Suraya.
1: Dari siapa?
4: Dari Al Suraya.
1: El?
4: Iya, Al Suraya. Pemberian Ikhlas.
1: El Suraya?
4: Ada.
1: El Suraya, kok nggak ada namanya di playlist lagu Melayu, El Suraya?
4: Iya, Suraya. Pemberian Ikhlas judulnya.
1: Nama penyanyi juga nggak ada nih di sini.
4: Penyanyinya Umi Nadra.
1: Oh lah.
4: Umi Nadra.
1: Bentar ya. Nggak ada, lagu lama ya?
4: Iya, lagu lama memang.
1: Oh, nggak, pantas nggak ada di playlist.
4: Oh iya.
1: Iya. Mau dari...
4: Udah lah, lagu Ahmad Jais aja lah.
1: Ah, Ahmad Jais boleh, Ahmad Jais ada.
4: Bahtera Merdeka.
1: Ahmad Jais, apa?
4: Bahtera Merdeka.
1: Berdenging nih, gak jelas suaranya.
4: Bahtera Merdeka.
1: Sebentar ya. Ahmad Jais... Bahtera ya?
4: Iya.
1: Iya boleh. Salamnya ada.
4: Nah itu aja ya. Untuk yang nenek tadi lah ya.
1: Iya.
4: Pak Jenal. Untuknya Bu Rani. Untuknya juga Pak Frida. Untuk Pak Dula dan Kak Inur. Untuk Mama Bunga. untuk Pak Ngah tadi ya, terima kasih Pak Ngah ya. Untuk Bu Ratri dan Tanjung Rawa ya. Hmm. Selamat malam Ibu. Amparis. Pak Hadi Genjer. Juga Mbak Sita. Juga buat ya. Pak Mikula ya, Bang Irfan Effendi. Yang lagi duduk-duduk ya. Salam saya selalu. Untuk semua-semua aja lah.
1: Iya. Oh, Puan Ine, ini ada yang versi Nur Ainun juga, mau yang versi mana nih?
4: Ahmad Jaiz.
1: Ahmad Jaiz saja.
4: Iya, Ahmad Jaiz saja.
1: Oke lah.
4: Semua-semuanya salam penyukur keluarga selalu. Salam persaudaraan, salam sehat. Dan untuk penyiar, salam kenal. Ya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Najwa ke WhatsApp dulu ya. Udah ada masuk satu WhatsApp dari siapa nih? Assalamualaikum Kak Najwa, warga Simpang Limun, hadir Mama Rizky. Selamat tugas selalu ya. Lagunya dari Minang, Sayang Banda. Makasih ya. Salamnya untuk semuanya. Oke. Oke, kita angkat telepon lagi nih. Halo, selamat malam perempat.
5: Halo, selamat malam perempat.
1: Iya. Mbak Cantik Manis atau siapa ini?
5: Cantik Manis gitu loh.
1: Iya, Mbak Cantik Manis. Gimana kabarnya?
5: Harus ada gitu loh.
1: Mbak Cantik Manis gitu loh.
5: Iya, baru mantap gitu
1: baru
5: loh.
1: Baru mantap, iya. Sehat.
5: Sehat.
1: Mau lagu apa?
5: Lagu Bata.
1: Lagu Batak judulnya?
5: Dang ditanda doa Veronica ada?
1: Hah?
5: Dang ditanda doa Veronica ada judulnya itu? Dang ditanda au Veronica ada?
1: Dang ditanda au Veronica. Bentar. Enggak ada.
5: Ada. Coba carikan dulu dari Flora Susanti. Apa aja lagunya situ? Flora Susanti.
1: Flora. Loh, enggak ada namanya di list. Penyanyi kapan itu, Mbak?
5: Ya baru loh.
1: Baru.
5: Flora Susanti iya.
1: Coba sebentar. Flora Susanti, iya enggak ada di list namanya.
5: Enggak ada, kalau enggak ada dari Bulan Panjaitan.
1: Bulan Panjaitan. Bulan Panjaitan ada Dang Sijaharoha, Holong Kidono, terus ada apa lagi? Isema Mengapus Ilukon.
5: Nomor 2.
1: Holong Ki.
5: Ya,
1: boleh. Aja. Salamnya lah.
5: Buat Pak Jenal Tanjung, ada juga Pak Pak Abdullah dan Ibu Nurayati. Ada juga Yusrijal, Pak Jiman, Bang Wira di Langkat. Pak Jiman belum masuk ya?
1: Belum.
5: Oh, ya. Terus buat Putri Madu. Putri Madu. Ada juga Dona Setia Budi. Buat Pak Arman Nasibuan tadilah ya. Terus buat semua aja lah.
1: Iya, semuanya oke. Okay.
5: Buatnya Najwa. Menunggu bola juga ya.
1: udah hafal Najwa.
5: Iya, menunggu bola lagi nih apa? Nyediakan makanan.
1: Oh gitu, mantap lah ya.
5: Supaya Argentina menang kan gitu.
1: Umak Jang. Oke
5: buat Najwa.
1: Ya.
5: Jangan ini dua lagi. Apa Sparida Sembada dengan Epa Pancur Batu. Itu gak lupa nyamperin Cantik Manis. Buatnya Najwa, selamat bertugas.
1: Sama-sama.
5: Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye. Iya. Iya, ini kayaknya kita puterin dulu ya. Baru nanti kita buka lagi line teleponnya. Cuman karena ini ada yang dari sebelah ya, kayaknya kita puter yang dari sebelah dulu, terus nanti kita langsung ke playlist ya, Abang dan Kakak. Dan pasti kejauh atau tetap di Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, 88,4 FM Perempat Air Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam, tapi kita sudah semakin di penghujung waktu ya. Ini mungkin 2 penelpon lagi, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Suara budaya Nusantara.
0: Iya, Koko Bowo, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Ini data dasar aja.
0: Bener.
1: How are you today, sister?
0: Sehat, alhamdulillah. Koko sendiri gimana?
1: In the cover at home. Twice a week, go to physiotherapy.
0: Oh gitu.
1: Sekarang tangan saya itu hari patah udah bisa pakai sendok gitu.
0: Oh iya, bagus lah, ada perkembangan ya kan, Kok?
1: Iya,
0: oke. Nih Koko mau request lagu apa?
1: Kata Bibi katanya ada lagu yang ada kata-kata si Buyung, lagu apa ya?
0: Si Buyung?
1: Ya.
0: Mungkin yang gitu-gitu dari Waute kali ya, tapi Najwa nggak tahu judulnya nih. Koko mau Najwa bacain nggak judul-judul lagu Waute?
1: Oh, oke lah.
0: Mau?
1: Kata Bibi kalau dibacain aja.
0: Ini ada tiga kali kawin, Sitarona.
1: Tiga kali kawin, Sitarona.
0: Gadis batu bara. Bingung. Angin goncang.
1: Yang pertama katanya tadi apa?
0: Yang pertama tiga kali kawin.
1: Ah, itu aja lah itu.
0: Iya, ini sebenarnya requestan siapa ini?
1: Hah?
0: Ini sebenarnya requestan siapa? Requestan Koko atau requestan siapa tuh?
1: Bibi. Ya.
0: Yeah. Oke. Salamnya lah Koko.
1: Pak Jibat. Ada ikan duyung lah sama Raja Yus sejak pertama. Koparasa. Obedul. Mr. Bogel, Bapak Rizky, Cici Susana Morugiting, Punya Nasmi dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, ada lagi itu Hasmi ya? Ada juga, ya udah lagi, Cici Susana udah. Ada lagi yang apa juga semuanya. Udah tadi. Semua aja lah.
0: Oke.
1: Yang ini kami pelajar berbaring mobil. Semoga Bapak Ibu udah uninya everything healthy, fine, and so everything going right. Especially for Dr. Daswa and Dr. Ed. Including our understanding of the Republic Indonesia Program 4. I wish you all the best.
0: Amin.
1: Thank you for your help, sister. If you go home, be careful, please. Buat Bapak Bunga juga ya.
0: Yeah.
1: Have a great job and good luck for you in this whole year. This year gives a lot of luck to you and your family. Thanks a lot, my God. Bless you, sister.
0: Goodbye, Koko. Oke, satu penelpon lagi ya Bang Kakak. Setelah itu kita tutup Sapa Malam kali ini. Pastinya terima kasih dan ucapkan untuk Abang Kakak. Dan pastinya tetap di Perempat FM, suara budaya Nusantara. Halo, Sapa Malam.
2: Malam.
0: Ada siapa di mana?
2: FF.
0: Ada Mbak, siapa tuh?
2: Frigin.
0: Bang Frigin sehat?
2: Frigin, iya. Bang Kakak?
0: Sehat. Mau request lagu apa, Bang?
2: Dul Sumbang.
0: Sebentar ya, Bang. Sunda ya.
2: Lino.
0: Dul Sumbang ini ada anak jeger bentang lu.
2: Lino
0: boleh. Ya. Salam-salamnya ya.
2: Iya, untuk Karin Lesu. Karena apa kabar Karin? Bobo, di mau monjol bobo. Ngomong bahasa ini saja aku kurang ngerti apa lagi. Ini kakak sepupu aku cantik cantik dan semua teman Polnia dan sama jalan Bromo untuk Dua Julid, Bang Gedul, Bapak Julid, untuk Seri Pajalan Strip, untuk pacarnya Iwan Pales di Jalan Gaperta. Ini dengar apa nggak nih mau cari Iwan Pales nih untuk ini Kami mulai dari semenjak kampung baru untuk Sarsa. Ini siapa nih namanya?
3: Hah?
2: Nama siapa?
3: Najwa.
2: Najwa, kamu kita jumpa.
3: Kenapa?
2: Kamu kita jumpa.
3: Enggak dulu ya.
2: Kapan jumpanya gitu? Kapan?
3: Kapan-kapan?
2: Ya, yang itulah.
3: Kapan-kapan lah.
2: Ya, kapan jumpa ya kan? Ya, itulah. Dengarkanlah. Saudara aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke bang kakak ya, Najwa puterin dulu lagunya, pasti kan tetap di Parapan FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Parapan FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Promat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi sahabat budaya, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Hari ini kita akan dengarkan kajian seputar tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM. Pagi hari ini kita akan dengarkan kajian bersama beliau hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di sesi pertanyaan nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Alhamdulillah. Iya. Baik Ustaz, untuk kajian kita pagi hari ini tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama, benar ya Ustaz ya?
3: Benar, Mbak.
2: Ya, baik, langsung saja kepada Ustaz, saya persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
3: Iya. Terima kasih Mbak Tamia. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah di pagi yang berbahagia ini dengan beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima di sisi Allah dan kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, bahkan sampai akhir hayat kita nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini kajian kita berkaitan tentang larangan atau tidak boleh kita dalam beragama ini secara berlebih-lebihan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali perkataan yang benar. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada ahli kitab ya. Siapa ahli kitab? Ahli kitab adalah umat Nabi Isa alaihi salam ya. Di mana ahli kitab atau umat Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa alaihi salam, mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati atau mengagungkan Nabi Isa alaihi salam, di mana mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Nauzubillah, semua nauzubillah ya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad alaihissalam, adalah sudah sempurna. di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, kata Allah. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Ya, jadi kita cukup hanya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dalam hal apa saja kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama? Yang pertama, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama secara umum atau dalam segala hal, baik itu dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Ya. Contohnya dalam hal ibadah, Allah telah memberikan batasan-batasan kepada kita, aturan-aturan hukum kepada kita, bahwasanya mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram, mana yang makruh, ya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang dituangkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan Rasulullah kepada kita. Jadi contohnya masalah wajib, sholat yang lima waktu itu hukumnya adalah wajib, di mana kita harus melakukan sholat yang lima waktu tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi. Solu kama ro'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi pada saat kita melakukan ibadah sholat, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Pandi-pandian kita tambahi rokatnya, atau kita tambahi bacaan-bacaannya, atau kita kurangi, ya, sesuka hati kita. Na'udzubillah. Jadi pada saat seseorang, kata Rasulullah, ingin sholat, sholatlah sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji, ya, ibadah zakat, ya. Begitu juga dalam hal muamalah, ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam kita bersosial, ya, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita harus bisa pada saat bertetangga dengan yang muslim atau yang non-muslim, kita tetap harus bisa saling menghormati, menghargai. Bukan karena kita bertetangga dengan berbeda akidah dengan kita, kemudian kita menzolimi, menghina, na'udzubillah. Tidak boleh, ya, karena kita terlampau berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam beragama, kata Rasulullah, adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, seperti, ya, kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam. Nauzubillah. Aku sesungguhnya, kata Rasulullah, adalah hamba Allah. Maka katakanlah Abdullah atau Rasulullah. Ya. Jadi pada saat kita ingin memuji Rasulullah SAW, cukup kita ucapkan Rasulullah itu adalah Abdullah atau Rasulullah, dengan menambahkan salawat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, cukup, sehingga kita tidak berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah SAW. Begitu juga turunannya, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menjunjung, mengagungkan, ya, kiai, syekh, ya, habib, atau kita bilang ustadz, ya, tertentu, sehingga kita begitu memujinya, mengagungkannya, bahkan ada kita lihat, na'udzubillah, sudah meninggal pun kiai tersebut, kuburannya masih banyak didatangi orang, meminta pertolongan kepada yang sudah mati, na'udzubillah, syirik, ya. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, begitu juga dengan turunannya, kiai, syekh, ya, ulama, ulama-ulama besar yang kita anggap suci dan lain sebagainya, sehingga kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan mereka. Apalagi saat sekarang ini banyak juga kita lihat banyak yang terlampau mengagungkan ustad-ustad tertentu yang anggapannya ustad tersebut sudah sangat mulia, ya, tidak ada dosa, tidak ada pernah berbuat salah, na'udzubillah. Jadi pada saat kita memuji khususnya Rasulullah ya, kita cukup mengatakan Abdullah atau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah ibadah Rasulullah SAW pernah dijelaskan dalam hadisnya di mana para sahabatnya menjumpai Rasulullah dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya setiap hari berpuasa katanya. Ada yang mengatakan saya setiap saat melakukan ibadah sholat sehingga tidak tidur dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bukan bangga atau senang mendengar ungkapan sahabat Rasulullah tersebut. Rasulullah mengatakan, saya seorang nabi saja yang saya paling takut kepada Allah dan paling taat kepada Allah, saya kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Begitu juga pada saat saya ingin melakukan ibadah sholat, saya tidur terlebih dahulu. Di mana Rasulullah pada saat ingin melaksanakan sholat tahajud, beliau setelah sholat isya itu tidur, istirahat ya. Tidak boleh kita satu malam itu beribadah terus, tidak ada istirahat. Na'udzubillah. Karena ada hak-hak tubuh kita yang harus kita penuhi. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya, begitu juga mengingatkan kita dalam hadisnya, bahwasanya kata Rasulullah, hindarilah berlebih-lebihan dalam beragama, karena kata Rasulullah, umat-umat terdahulu atau umat-umat sebelum kita itu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya apa? Karena mereka terlampau mengagungkan, memuji atau menganggap suci orang-orang soleh yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka membuatkan patungnya, saking mereka mengagungkan orang tersebut, dibuatkan patungnya, kemudian lambat laun patungnya tersebut disembah oleh mereka. Na'udzubillah. Subhanahu'udzubillah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, apa dampak atau akibat dari kita berlebih-lebihan pada saat beragama? Yang pertama adalah, dengan kita berlebih-lebihan pada saat beragama, kita bisa menimbulkan yang namanya kesyirikan, ya. Jadi pada saat kita terlampau berlebihan dalam beragama, menyanjung seseorang, mengagungkan seorang, seperti kaum Nasrani, ya, atau kita bilang umat-umat terdahulu, sehingga terjadi kesyirikan, menganggap orang mulia tersebut yang menurut mereka nabi, seperti Nabi Isa dianggap Tuhan, atau di zaman Rasulullah ada patung yang dibuat namanya Lata dan Uzza, itu adalah orang-orang soleh, kakek-kakek mereka dahulu dibuatkan patungnya kemudian disembah. Na'udzubillah. Jadi pada saat kita terlampau berlebih-lebihan dalam beragama bisa mengarahkan kita kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari berlebih-lebihan pada saat kita beragama, yang kedua adalah pada saat kita beragama kita merasa berat pada saat menjalankan agama tersebut, ya. Karena kita sendiri yang membuat berat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan hukum sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Allah mewajibkan sholat satu hari satu malam itu yang wajib hanya 5 kali dalam satu hari satu malam? Karena itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Sehingga pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengganggu aktivitas dalam keseharian kita. Kalaupun kita ingin melakukan ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan kelapangan waktu yang kita miliki, berbeda-beda setiap pribadi kita, ya, sesuai dengan kelapangan waktu yang kita miliki. Akan tetapi pada masalah-masalah yang wajib, tentunya Allah telah mengukur batas kemampuan kita sebagai seorang hamba. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, yang menjadi landasan kita dalam beragama dijelaskan Allah dan dijelaskan Rasulullah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat kita beragama, ikutilah apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran, apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, maka insya Allah seluruh amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, insya Allah akan diterima di sisi Allah dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya adalah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bergabung menyampaikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kita di 0811616943. Pertanyaan pertama ini sudah ada dari Bu Farida Hanum di Sembada ya. Nah ini pertanyaannya di luar tema nih Ustadz. tentang sholat qobliyah subuh katanya. Apa arti qobliyah itu Ustaz? Qobliyah itu Ustaz, ya. Apa arti qobliyah itu Ustaz?
3: Iya. Terima kasih Bu Farida Hanum ya atas pertanyaannya. Arti qobliyah ya Bu ya. Jadi kita pernah mendengar sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah ya. Jadi kalau bahasa Arab ini Bu ya, qobliyah artinya sebelum, sedangkan ba'diyah setelah ya, Bu, ya. Jadi kalau kita mendengar sholat sunnah qobliyah subuh berarti sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh ya Bu ya. Atau kita pernah mendengar sholat sunnah ba'diyah setelah juhur ya, berarti sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat juhur ya Bu ya. Qobliyah artinya sebelum, kalau ba'diyah artinya setelah sholat wajib ya Bu ya. Allah alam bisawab.
2: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aini di Binjai. Ya, assalamualaikum Ustadz, mau bertanya kalau sholat sunnah, bolehkah dalam setiap rokaatnya membaca surah Al-Ikhlas sampai 10 kali?
3: Ya, untuk masalah sholat sunnah ya, baik. Terima kasih Bu Aini atas pertanyaannya. Bolehkah kita pada saat melakukan ibadah sholat, seperti sholat sunnah, kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali, Bu ya. Jadi pada saat kita melakukan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, tentunya ada rukun, ya, rukun yang harus kita penuhi pada saat melakukan ibadah sholat tersebut. Kalau rukunnya sudah terpenuhi, maka insya Allah ibadah sholat kita diterima di sisi Allah ya. Ada juga dalam ibadah sholat tersebut yang sunnah-sunnah ya, jadi nggak wajib ya. Hukumnya sunnah. Apa contohnya? Kalau yang rukun itu membaca surat Al-Fatihah, itu dia rukun. Jadi pada saat seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Sedangkan membaca surat lain setelah Al-Fatihah, itu hukumnya adalah sunnah. Bolehkah kita membaca surah Al-Ikhlas, umpamanya 10 kali? Boleh ya Bu ya, tapi jangan kita niatkan ya kan Bu, setiap sholat sunnah harus Al-Ikhlas, tidak boleh ya Bu ya. Jadi tidak boleh kita membatasi diri kita yang tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi kalau kita ingin membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, boleh, ya Bu ya. Atau kita baca surat-surat yang lain, ya Bu ya. Tapi alangkah baiknya, pada saat kita melakukan ibadah sholat tersebut, ya ikutilah yang dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah dalam melaksanakan ibadah sholat membaca surat yang lain, seperti surah Al-Ikhlas, ya cukup sekali dibaca, ya Bu ya. Kalau mau nanti rokat keduanya kita baca surah Al-Ikhlas lagi, tidak masalah. Ya. Tapi kalau kita targetkan atau kita buat target sendiri tapi tidak dicontohkan Rasulullah, maka kurang sempurna ya Bu ya, ibadah kita yang kita lakukan. Tapi apakah boleh kita membaca surat setelah Al-Fatihah seperti surah Al-Ikhlas? Boleh, tapi tidak boleh kita wajibkan atau kita patokkan dalam diri kita harus 10 kali, harus 3 kali. Enggak boleh ya Bu ya. Jadi kita lakukanlah sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Laudendang. Ustaz, tapi kenapa Ustaz kita disuruh mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita, orang tua kita sendiri, pada anak-anak kita juga begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ketinggalan tidak bisa sholat duha misalnya karena kesibukan dan lain, saya itu sedih dan seakan-akan mau marah, tapi marah sama siapa? Nah, apakah sikap saya itu berlebihan Ustaz?
3: Terima kasih ya Bu Asla di Laut Dendang atas pertanyaan pertama. Bukankah kita diperintahkan untuk mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak? Benar ya Bu ya. cinta, kita harus mencintai Rasulullah SAW. Ya. Akan tetapi jangan sampai karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang berlebihan, sehingga kita terlampau mengagungkan Rasulullah, sehingga menganggap Rasulullah sebagai contoh, sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Ya, na'udzubillah. Jadi kalau cinta kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah itu artinya apa? Apa yang dicontohkan Rasulullah, kita lakukanlah dalam kehidupan kita. Apa-apa yang disunnahkan Rasulullah, bagaimana cara berbicara Rasulullah, bagaimana cara beribadah Rasulullah, bagaimana cara bekerja Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam berkeluarga, ya. Kita ikutilah apa-apa yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan kita, itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bukan karena cinta kita kepada Rasulullah, gitu cintanya kita buatkan patungnya. Ya, kemudian patung tersebut kita agung-agungkan. Nauzubillah. Ini tidak boleh, Bu, ya. Artinya cinta kepada Rasulullah adalah di mana pada saat disebutkan nama Rasulullah, kita ucapkanlah selawat kepada Rasulullah, ya, adab kepada Rasulullah, Bu, ya. Atau pada saat kita beribadah atau bermuamalah, berusahalah kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian, pertanyaan kedua, pada saat kita atau pada saat ada seseorang biasa dia melakukan ibadah sunnah seperti ibadah sholat duha, kemudian karena berbagai kesibukan tidak sempat dia melakukan ibadah sholat sunnah duha tersebut, apalagi yang kaum wanita, ya, biasanya ada datang bulan dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW ada menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya di mana pada saat seseorang terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya, Bu, ya, kemudian karena ada uzur atau alasan tertentu yang tidak bisa dia melakukan ibadah tersebut, seperti seorang wanita yang dia datang bulan atau seseorang yang sakit di rumah sakit tidak bisa dia melakukan ibadah sholat duha tersebut, maka insya Allah karena kebiasaannya tersebut, walaupun dia tidak melakukan ibadah sholat duha tersebut, dia tetap mendapatkan bagian pahalanya karena dia sudah biasa melakukannya, masya Allah. Jadi pada saat ibu karena berbagai kesibukan tidak sempat melakukan ibadah sholat duha, tapi setiap saat kalau ada waktu luang melakukan ibadah sholat duha, maka insya Allah tetap mendapatkan bagian pahalanya, Bu, ya. Jadi nggak perlu kita marah kepada diri sendiri, ya, Bu, ya. Apalagi ibadah sunnah, ya. Sunnah artinya kan, Bu, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi jangan sampailah kita tinggalkan ibadah yang wajib. Jadi kalau ibadah sunnah terbiasa kita melakukannya setiap hari, setiap saat, akan tetapi karena ada uzur atau alasan tertentu kita tidak bisa melakukannya, maka insya Allah sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya, baik, Ustaz. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bu Syarifah di Mencirim. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita sedang dalam perjalanan jauh, ya, bisa disebut kita sebagai musafir begitu, Ustaz. Ketika dalam perjalanan jauh, ya, kemudian ada salah satu anggota keluarga kita yang memang itu tidak menjamak sholat. Jadi memang setiap 5 waktu harus berhenti ke masjid, Ustaz. Kemudian belum lagi melaksanakan ibadah sholat sunnah ketika sholat wajib itu mesti dilaksanakan, sedangkan perjalanan masih jauh. Nah, apakah ini juga salah satu hal yang berlebihan dalam beragama, terkhusus ketika sholat?
3: Ya. Terima kasih, ya, Bu, ya, atas pertanyaannya. Jadi pada saat kita beragama, tentunya ada keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada

0: ya seperti Ibu ungkapkan tadi, ya. Jadi pada saat kita dalam perjalanan kan mengejar waktu nih, karena ada kebutuhan. Contoh, pada saat ada keluarga kita yang sakit, ada kebutuhan yang lain, kebutuhan keluarga, sehingga kita butuh waktu cepat ini dalam perjalanan. Makanya kita diberikan keringanan. Atau salah satunya, kalau kita dalam perjalanan, tentunya kita sulit untuk mencari tempat untuk bisa beribadah atau mencari tempat untuk beristirahat, ya. Nggak mungkin setiap saat berhenti, sehingga waktu kita habis, ya. Jadi diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada saat diberikan keringanan tersebut, ada orang yang mau mengambil keringanan tersebut diberikan Allah, ya. Setiap masuk waktu sholat di jamaknya, contoh masuk waktu sholat zuhur di jamaknya, jamak takdim qasar dia dengan sholat asar, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, sehingga pada saat nanti waktu asar dia tidak berhenti lagi, lanjut perjalanan. Kan tetapi ada sebagian orang, ya, yang tidak mau mengambil kesempatan tersebut. Jadi setiap sholat dia berhenti, setiap sholat berhenti, sehingga mengganggu kenyamanan orang lain, ya. Ya, mengganggu kenyamanan orang lain. Artinya apa? Dalam perjalanan tersebut kan tidak hanya dia yang memiliki kebutuhan, ya. Atau kita dalam satu mobil seumpamanya ada 10 orang, ya. Dari 10 orang tersebut 8 orang mau mengambil kesempatan keringanan tersebut, sedangkan yang 2 orang enggak mau, sehingga mengganggu kenyamanan yang lain. Ini tidak boleh kita lakukan, ya. Karena sholat yang kita lakukan dengan menjamak tersebut pun sah dan dibolehkan dalam agama, ya. Apabila kita tidak mengambil kesempatan tersebut sehingga mengganggu kenyamanan yang lain seperti yang Ibu ungkapkan tadi, sehingga yang lain kan terganggu. Apalagi setelah sholat dia melakukan lagi ibadah sholat sunat dengan santainya, ya kan. Padahal kita butuh waktu cepat, ya. Alhamdulillah. Jadi kita dalam beragama, ya Bu, ya. Apakah ini disebut berlebih-lebihan dalam beragama? Ya, tergantung penilaian kita, ya kan Bu, atau tergantung niat orang tersebut, ya. Jadi pada saat kita beragama juga harus memikirkan kemaslahatan orang lain. Kalau ada keringanan-keringanan yang sudah diberikan Allah kepada kita sebagai musafir, seumpamanya diberikan keringanan untuk bisa menjamak sholat. Karena Rasulullah saja pada saat menjadi musafir menjamak sholat. Apalagi sekelas kita, ya. Bukan Rasulullah, bukan Nabi. Ya, masa kita nggak mau mengambil keringanan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada saat kita beragama, marilah kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, kita pikirkan juga kemaslahatan orang lain, sehingga orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan, ya. Karena bisa jadi nanti maksud kita niatnya bagus, tapi karena orang lain menganggapnya terganggu, kita bisa menjadi zolim kepada orang lain. Zolim artinya apa? Mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Harusnya waktu orang lain bisa cepat sampai ke tempat tujuan, karena kepentingan kita orang lain terganggu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup untuk kajian kita hari ini, Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mbak Tami, ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dalam kita beragama dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, agama Islam ini sudah sempurna, ya. Apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan apa yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita, itulah yang kita lakukan. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, bahwasanya Rasulullah meninggalkan dua perkara, taraktu fikum amroini lan tadillu mata maksaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Jadi dua perkara yang kutinggalkan, kata Rasulullah, kalau kalian mengikutinya dalam kehidupan kalian, selama-lamanya. Apa itu kata Rasulullah? Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Maka insya Allah pada saat seseorang melakukan sesuai dengan Al-Quran dan melakukan sesuai dengan dicontohkan Rasulullah, maka insya Allah dia adalah termasuk orang yang sempurna dalam menjalankan agama, tidak berlebih-lebihan, ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir pertemuan kita, dengan kita merendahkan diri kita, berharap agar doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa

0: suami, istri, dan anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, selalulah beri petunjuk kepada kami, ya Allah. Selalu beri perlindungan-Mu kepada kami, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang korido, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Agar kami tidak berlebih-lebihan dalam beragama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Malik Sudiro yang sudah berkenan meluangkan waktunya di kajian Mutiara pagi hari ini untuk menyampaikan tausiah seputar tidak boleh berlebihan dalam beragama. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga Ustadz sehat-sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar ya, yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Pastikan tetap bersama kami di Medan.

0: musim nami.
1: Masih di Pro 4 Medan Abang Kakak, dan informasi pertama kita nih ya tentang BBM yang beberapa hari ini heboh gitu ya. Di depan kita juga nih heboh karena antrenya panjang sekali. Jadi asisten perekonomian dan juga pembangunan Setda Kota Medan yaitu Pak Citra Effendi Capah, beliau ini melakukan kunjungan langsung ke Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Utara di Medan ya pada hari Rabu semalam. Kenapa kok dia datang langsung? Ya karena dia langsung berkunjung itu untuk menegaskan pemerintah Kota Medan itu katanya siap untuk membantu Pertamina untuk mengoptimalkan pendistribusian BBM gitu. Jadi mereka ini kayak minta kejelasan begitu ya. Kenapa kok ini BBM kita ini tak ada gitu. Ya memang karena memang kita bingung juga nih ya Bang Kakak ya. Soalnya ada katanya kalau stok gitu. Jadi ternyata stoknya itu ada, cuma pendistribusiannya yang menjadi kendala gitu. Jadi ternyata supirnya, nah itu dia supirnya tuh begini ya. Ada beberapa sumber yang mengatakan begini, ada beberapa sumber yang mengatakan begitu. Marlon belum bisa konfirmasi mana yang betul, tapi yang jelas masalahnya itu bukan karena BBM-nya nggak ada, tapi karena tidak ada yang menyalurkan begitu. Dan dalam kesempatan itu Pak Effendi mengatakan bahwa persoalan teknis ini katanya itu siap dibantu oleh pemerintah Kota Medan kalau memang diperlukan begitu. Jadi sampai sekarang juga pemerintah Kota Medan sudah melakukan langkah konkret di lapangan begitu ya untuk membantu. Misalnya Pemkot Medan ini telah mengerahkan personil Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP ke sejumlah SPBU untuk mengatur arus lalu lintas dan juga antrean kendaraan supaya tertib gitu. Nah tapi tentu saja itu aja nggak cukup Abang Kakak ya. Jadi kata sales area manager Pertamina Patraniaga Sumatera Utara yaitu Pak Tito Rifanto, dia mengapresiasi pemerintah Kota Medan yang datang langsung untuk melakukan koordinasi terkait distribusi BBM gitu ya. Jadi dari Pemkot Medan datang ke Pertamina nggak diusir ya. Ya masa diusir ya kan, diterima dan juga diapresiasi lah begitu ya. Jadi dia menegaskan bahwa nantinya akan ada supir dari pihak eksternal lah begitu yang telah atau akan ditambahkan begitu untuk mengangkut BBM tersebut gitu. Jadi untuk menggantikan supir yang mungkin tidak bisa beroperasi akan diambil dari luar begitu. Tapi kita nggak tahu ya nantinya ini akan seberapa lama sampainya di sini supaya jadi normal lagi distribusi BBM-nya. Karena ada sempat berita bahwa TNI yang kemudian akan mengantarkan BBM-nya Bang Kakak ya, menggantikan supir. Nah kita nggak tahu nih mana yang duluan ya. Siapapun yang duluan cepatlah duluan ya. Yang penting dapatlah BBM kita ini. Mau TNI ke, mau dari pihak eksternal ke. Karena ya kasihan gitu ya. Ya

yang ojol atau ojek online itu nggak bisa narik, ya kan? Yang narik becak juga nggak bisa narik. Padahal itu mungkin menjadi mata pencarian utama mereka begitu. Jadi kita doakan aja Bang Kakak, semoga cepat selesai masalah per BBM-an ini. Dan kalau bisa harganya turun. Amin, amin, amin, amin ya. Apalagi Pertamax tuh ya, masih 16 ribuan nah Bang Kakak. Oke Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Sumatera Utara, tepatnya dari Batak. Kali ini dari Yosua Oliver berjudul Sinamo, tentang mahalnya mahar atau mas kawin di masyarakat Batak Toba.

0: ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Sayang ke Aku dari Siska Jorang. Gak sebuah lagu karo tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya ya. Nah Bang Kakak, ke informasi selanjutnya kita. Jadi pemerintah Kota Medan bersama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, mereka ini menggandeng 50 perusahaan yang mencari calon pekerja pada UMSU Job Fair ke-11 begitu ya, atau Bursa Kerja 2026 mendatang begitu. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yaitu Ramadan, pada hari Rabu semalam dia mengatakan bahwa bursa kerja yang dilakukan bersama dengan pemangku kebijakan terkait tersebut merupakan salah satu upaya menekan angka pengangguran di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan begitu ya. Dan katanya meski tidak dijelaskan secara rinci, Ramadan mengatakan bahwa bursa kerja tersebut bakal melibatkan perusahaan dari berbagai bidang. Dan nantinya katanya kegiatan yang dilaksanakan di auditorium UMSU tersebut ya akan dilaksanakan sih, belum dilaksanakan soalnya. Katanya dia akan memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kota Medan ya tanpa terkecuali gitu ya, kalau memang mau cari kerjaan silahkan datang ke sana. Dia juga mengatakan bahwa bursa kerja tersebut bakal menerima calon pencari kerja mulai dari tamatan sekolah menengah atas sampai dengan sekolah menengah kejuruan, maksudnya sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan SMA atau SMK begitu ya, sampai dengan S2 gitu. Nah, jadi kalau yang SMP sekolah lagi dulu ya. Kalau yang S3 jangan ke sana. Anda yang harusnya memberikan pekerjaan ya. Kenapa kok Anda yang cari kerja gitu? Nah katanya bursa kerja tersebut atau job fair tersebut akan diadakan pada tanggal 17 Juli 2026. Artinya Bang Kakak besok gitu ya. Kalau misalnya Bang Kakak mau ikut ya silakanlah siapkan CV-nya ya, atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup gitu, supaya besok itu bisa tinggal apa ya, lempar-lempar lah istilahnya ya, atau kasih-kasih. Mau ngelamar sini tinggal kasih, mau lamar ini tinggal kasih gitu ya. Tapi tentunya harus dicetak dan juga usahakan yang rapi begitu ya, supaya meyakinkan. Jangan sampai orang lihat CV-nya aja udah enek gitu, terakhir tidak membaca, padahal mungkin pengalaman Abang Kakak itu udah bagus sekali begitu ya, udah berpengalaman di bidangnya, tapi karena CV-nya tuh tak cemana-mana ya kan, tak dibaca sama orangnya gitu. Nah katanya akan diadakan mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 4 sore ya Bang Kakak. Sebenarnya agak singkat ya, soalnya cuma satu hari gitu ya. Ya biasa kan kalau job fair mungkin 2 atau 3 hari begitu, tapi ini cuma satu hari nih yang diinfokan di sini. Dan Pak Ramadan juga berharap katanya masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan menyiapkan beberapa keperluan begitu ya, sehingga dipercaya perusahaan dalam mencari kerja ya, kayak CV tadi maksudnya. Melalui bursa kerja ini, dia menambahkan bahwa pemerintah kota setempat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan di lapangan kerja dan melakukan berbagai upaya antara lain dengan berbanyak bursa kerja gitu ya, karena memang pengangguran ini merupakan salah satu masalah yang kayaknya udah urgen ya, banyak sekali pengangguran. Untung saya bisa terlepas dari itu, semoga Bang Kakak juga mungkin yang sekarang lagi menganggur bisa terlepas dari jeratan pengangguran dan ya bisa menghidupi atau mencukupi lah kebutuhan sehari-hari gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Nias ya, kali ini dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana'a yang artinya adalah cincin emas. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro Padmenan, suara budaya Nusantara.

Tari adat Fata'ule Nias. Tari adat Fata'ule merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ule bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ule sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

dan juga Eka Ritonga Bang Kak berjudul Emas Malaysia ya. Yang penting asli emasnya katanya. Jangan pilih-pilih yang aneh-aneh lah begitu. Nah Bang Kak, kita ke informasi lainnya. Jadi katanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara kali ini tuh lagi mengebut pembangunan jalan dan juga jembatan begitu ya di Sumatera Utara tentunya. Dan katanya sejumlah pengerjaan proyek pembangunan fisik ini itu menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC dan juga proyek strategis daerah atau PSD begitu yang saat ini sudah berjalan. Katanya progresnya itu sudah mencapai 41 kegiatan terdiri atas 7 kegiatan proyek strategis daerah dan juga sisanya adalah program hasil terbaik cepat begitu ya. Jadi ada 41 kegiatan per 10 Juli yang lalu begitu dari data yang sudah didapatkan. Nah, untuk kegiatan pembangunan fisik itu berupa peningkatan struktur jalan provinsi, terus juga pembangunan turap atau tulut atau bronjong begitu ya pada jalan-jalan provinsi, dan juga pembukaan atau penimbunan jalan. Nah, kemudian ada juga rehabilitasi jalan provinsi dan juga ada pemeliharaan berkala jalan provinsi begitu. Lalu ada juga peningkatan kapasitas jalan provinsi hingga pembangunan jembatan begitu ya. Nah, itu mungkin makanya Pak Gubernur belum lama ini ke Nias gitu ya, mungkin mau meninjau langsung pembangunan jembatan atau apa, kita kurang tahu begitu. Jadi proyek pembangunan fisik yang sudah berjalan itu terdapat di sejumlah kabupaten dan kota se-Sumatera Utara. Di antaranya adalah Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, dan juga Humbang Hasudutan ya. Dan gak cuma itu tentunya, ada juga daerah lain, cuma banyak kali kalau mau sebutkan ini. Dan pembangunan ini masuki proses tender sebanyak 13 kegiatan Abang Kakak, seperti penanganan pasca bencana untuk pembangunan turap, tulut, dan juga brojong ruas di Kuala Simpang Marike yang ada di Langkat sana begitu. Ya, termasuk juga mungkin ini masuk yang di depan kita ini ya. Depan kita ini maksudnya enggak tahu ya ini masuk atau enggak nih yang bikin jalan untuk BRT ini ya. Enggak tahu ya, tapi mungkin beda proyek ya. Tapi yang pokoknya itu adalah salah satu yang bisa kita lihat contohnya lagi membangun jalan-jalan di Sumatera Utara atau khususnya di Kota Medan juga begitu kan. Dan katanya pembangunan fisik ini juga dalam proses pengadaan, penyusunan, dan juga pengumuman rencana umum pengadaan atau RUP sebanyak 5 kegiatan yang tersebar di Nias Barat, Nias Selatan, dan lain sebagainya begitu ya. Ya, semoga cepat selesai, tapi nggak cuma asal cepat ya Bang Kakak ya. Jangan cepat-cepat selesai, cepat juga rusaknya, kan nggak lucu ya gitu ya. Buat apa jadi buang-buang duit kita. Ya, mau semoga optimal lah begitu apa yang dikerjakan dan kemudian bertahan lama. Nggak bisa gitu ya, sampai ratusan tahun gitu. Ya, ratusan tahun sih mimpi ya, kalau misalnya jalannya bisa bertahan selama itu. Maksudnya, ya paling nggak janganlah cepat-cepat rusak jalannya begitu. Karena sayang duitnya, kalau misalnya habis dibikin, rusak lagi. Karena mungkin ada yang dikurangi bahannya gitu kan, kita nggak suka kayak gitu. Ya, maunya yang kokoh lah begitu dibuat. Kecuali kalau misalnya gara-gara bencana alam tuh beda lagi ya, kita maklum kalau begitu. Nah, sekarang kita putar sebuah lagu Melayu Bang Kakak yang semangat-semangat supaya semangat juga kerjanya. Melayu kok logatnya Batak ya. Kali ini dari Lesti berjudul Zapin Melayu Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Lemak manis dari Roslan Madun, Bang Kakak. Dan kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Kali ini dari Simalungun ya, Kabupaten Simalungun. Jadi pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menggelar kegiatan apel kendaraan dinas di halaman kompleks kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya hari Rabu semalam. Nah, kenapa tuh kok ada razia-razia atau kegiatan apel-apel kendaraan? Jadi kendaraan dinas di organisasi perangkat daerah tersebut yang maksudnya di lingkungan Pemkab dan juga DPRD Simalungun itu ikut diperiksa untuk kelengkapan suratnya, kondisi fisiknya, serta kewajiban pajak kendaraannya. Jadi memang harus dirazia juga nih ya Bang Kakak pajak kendaraannya. Jangan mentang-mentang plat merah gitu ya, ya bebas nggak bayar pajak gitu ya. Sebagai itu jadi contoh yang buruk dirinya untuk masyarakat gitu. Jadi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor itu menjadi perhatian khusus, dan juga pengguna kendaraan dinas diberi waktu 2 minggu terhitung sejak pelaksanaan apel supaya melunasi pajak kendaraan tersebut ya. Ya kadang-kadang bikin malu juga sih. Soalnya udahlah itu dari pemerintah ya kan. Contoh lah, maksudnya berikan contoh yang baik gitu ke masyarakat supaya masyarakat juga taat pajak begitu. Ya kalau misalnya dari pemerintahnya sendiri juga nggak taat, waduh gimana ya, siapa yang mau ditiru gitu jadinya. Dan selanjutnya pemeriksaan kendaraan di lingkungan kecamatan juga akan dilakukan pada 21 hingga 22 Juli di kantor Samsat di Jalan Asahan kilometer 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun gitu. Jadi ini mungkin di tingkat kabupatennya dulu, nanti kemudian di tingkat kecamatannya juga kena razia. Saya suka ini. Biar patuh lah ya kan, patuh dan taat terhadap pajak, dan juga itu supaya kendaraannya juga apa ya, ditertibkan lah begitu pengelolaan aset daerahnya gitu. Ini punya daerah gitu, kadang-kadang ngadi-ngadi gitu. Dan kegiatan ini katanya diselenggarakan untuk memastikan seluruh kendaraan dinas roda 2, roda 4 maupun roda 6 yang digunakan itu adalah untuk keperluan tugas kedinasan dan telah tercatat dengan benar dalam kartu inventaris barang peralatan dan mesin. Nah, roda 6 tadi apa emangnya? Roda 6 itu kayak yang kendaraan berat gitu Bang Kakak, yang entah truk entah apa gitu. Dan selain itu katanya tujuan apel ini adalah untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor begitu. Dan nanti Abang Kakak kita lanjutkan dengan informasi Sumatera Utara lainnya. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu Aceh dari Berke berjudul Buhati. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Kagak dah, no. Oh, kan jadi.